0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiel terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan materil Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Nah, bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu Pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa enggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
8: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
9: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
8: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
10: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
8: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
11: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
8: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik Provinsi, 29 BLK milik Kabupaten Kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
4: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
4: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
5: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
6: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
5: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
7: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
5: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
8: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
9: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu, menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
10: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan?

0: Ya sudah. Kalau kamu, Ndu, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik, pendengar, kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk hari ini dan hingga esok pagi. Langsung saja kita telah tersambung lewat line telepon bersama Enrico di sana ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Enrico.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Ardi, gimana kabarnya di sana?
1: Sehat, di sana juga baik ya?
2: Sehat, alhamdulillah, sini juga sehat.
1: Oke, sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap.
1: Silahkan.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami pantau secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur. Kemudian untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan untuk wilayah pesisir barat, Tanggamus, Lampung Barat, dan Waikanan. Lalu pada malam hari, masih dengan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan Lampung Barat. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus. Kemudian untuk angin pada hari ini, secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 22 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 18 hingga 28 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 45 hingga 95%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Informasi yang kami berikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardiusnya masih menemani Anda di lampu pagi ini. Dan sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Pemda Menyapa. Tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein menemani Anda dalam dialog Pemda Menyapa. Selasa 14 Juli 2026. Dengan tema hari ini bersama membangun Lampung maju melalui kepatuhan pajak daerah. Pendengar, pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. Melalui penerimaan pajak daerah, pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat pelayanan publik, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan membayar pajak merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam membangun daerah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah juga terus melakukan berbagai inovasi pelayanan perpajakan agar semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah. Untuk membahas lebih mendalam mengenai pentingnya kepatuhan pajak daerah serta berbagai strategi yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung. Bersama kita ada narasumber Dr. Saiful Esos MIP, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Saiful.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi, Ardi. Apa kabar ini hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Sehat ya, alhamdulillah ya. Sudah siap berdialog pastinya ya nanti hari ini ya.
1: Insya Allah.
0: Baik, dan pendengar, kita untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam dialog kali ini, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kalau gitu kita akan bertanya dengan pertanyaan pertama ini, Dr. Saiful, kita pengen tahu bagaimana kondisi realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung hingga pertengahan tahun 2026 ini.
1: Baik, terima kasih Pak Ardi ya. Bapenda Provinsi Lampung memang sebagai koordinator peningkatan PAD Provinsi Lampung ya. Jadi kalau ditanya sampai pertengahan tahun realisasi tahun 2026 realisasinya kita sudah mencapai 38,7% Pak ya. Atau dalam angkanya lebih kurang 1,25 triliun ya. Jadi ini yang sudah kita capai di pertengahan tahun.
0: Oke, baik Pak Saiful ya. Dan itu data yang tentunya sampai pertengahan tahun ini ya. Dan memang masih akan terus bergerak pastinya ya.
1: Ya, kita terus akan berupaya semaksimal mungkin.
0: Oke, baik. Dan sebesar apa, seberapa besar maksud kami kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung itu sendiri?
1: Baik, kalau untuk pajak daerah, kita kan komponen penerimaan daerah itu, PAD itu sendiri terdiri dari tiga komponen ya. Salah satunya pajak daerah, retribusi daerah, kemudian pendapatan lain-lain yang daerah yang sah. Nah, karena ini adalah pertanyaannya pajak daerah, kita mencapai komponen PAD itu 46% ya. Dari PAD ada pajak daerah di situ, jadi sebesar 46% komponennya. Dan ini sangat lumayan besar ya, sangat betul-betul menjadi tulang punggung PAD secara keseluruhan karena 46% sendiri dari pajak daerah.
0: Cukup besar ya 46% ini ya.
1: Cukup besar Pak.
0: Jadi memang apa ini, kepatuhan masyarakat pun nampaknya harus ini ya.
1: Ya.
0: Tinggi.
1: Kita harus upayakan semaksimal mungkin agar target ini tercapai.
0: Amin. Ya. Oke, baik, baik. Oke, lalu apa saja jenis pajak daerah yang memang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Lampung dan memberikan kontribusi yang besar ya terhadap PAD sendiri?
1: Oke, kalau dari Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang 1 2022 ya, itu kita memang ada kewenangan yang diatur di situ. Setidaknya ada 7 ya. Kita bisa mendapatkan pendapatan dari sumber-sumber pajak itu. Yang pertama itu pajak kendaraan bermotor, kemudian yang kedua bea balik kendaraan bermotor, kemudian ada pajak rokok, ada pajak kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian ada pajak air permukaan, kemudian pajak alat berat. Kemudian MBLB, mineral bukan logam batuan. Jadi ada 7 yang kita kelola untuk Provinsi Lampung, kewenangannya diatur dengan Undang-Undang 1 2022.
0: Oke. Untuk pajak kendaraan bermotor sendiri ini yang paling besar yang mana nih?
1: Ya. Kalau untuk pajak kendaraan bermotor ini memang masih menopang PAD kita dari sisi sektor pajak, Pak ya. PKB kita ditargetkan 1,3 triliun ya. Nah, insyaallah kita upayakan ya, walaupun tidak 100% karena ini memang kita ketahui potensinya besar, namun memang harus kita dorong agar kepatuhan masyarakat membayar pajak itu juga seiring dengan target kita gitu.
0: Dan ini memang sedang digencar-gencarkan program agar memang masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor ini ya nampaknya ya. Karena banyak program nampaknya untuk pajak kendaraan bermotor.
1: Ya. Kalau dulu kita ada kebijakan ya, tahun-tahun sebelumnya itu melaksanakan pemutihan kendaraan pajak kendaraan bermotor bagi yang penunggak ya. Nah, di tahun ini dan selanjutnya kita tidak lagi, ini kita himbau dan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita tidak lagi memperlakukan pemutihan pajak, karena program pemutihan pajak ini bukan hanya tidak mendidik, tetapi ya secara pendapatan negara dirugikan gitu kan ya, karena nggak masuk kan. Bagaimana dia 5 tahun nunggak misalnya dinolkan gitu loh kan, jadi hilang potensi pajaknya gitu. Nah, bagaimana dengan tahun 2026 kita menggunakan sistem keringanan dan kita secara berimbang, secara adil, tidak hanya memberikan apa namanya kemudahan atau keringanan bagi mereka yang menunggak, tetapi mereka yang disiplin, yang rajin juga kita berikan diskon. Jadi kalau yang nunggak itu kita kenakan dia 1,5 tahun, jadi 1 tahun berjalan, setengah tahunnya itu sebagai denda dia berapa tahun menunggak itu. Ya, jadi 1,5 tahun saja. Kemudian bagi mereka yang rajin ini setidaknya mereka tepat waktu saja membayar, mereka sudah dapat diskon 5%. Tetapi mereka kalau sudah pernah berturut-turut tidak putus-putus 4 kali bayar pajak, di tahun kelimanya itu sesuai dengan usia kendaraan, mereka bisa dapatkan diskon 15-25%.
0: Oke.
1: Iya, itu. Jadi dulu kita tidak mengenal apa namanya diskon kepada yang rajin. Ya, kita hanya kepada orang yang menunggak. Itu dianggap tidak adil.
0: Betul.
1: Loh, ini yang rajin kok enggak dikasih ya reward gitu ya. Tetapi yang nunggak malah dihilangkan tunggakannya. Maka kita dua-duanya kita berikan kesempatan apa namanya yang nunggak itu kita tetap denda 1,5 tahun, dia harus bayar. Kemudian yang rajin, yang disiplin, setidaknya kalau dia tepat waktu saja dia sudah dapat 5%.
0: Wah, luar biasa ya. Jadinya akhirnya membuat ini berbondong-bondong untuk saling berlomba-lomba menjadi yang rajin untuk membayar pajak ya.
1: Alhamdulillah. Kalau kita lihat ini kan sudah 1 bulan lebih ya. Program kita ini kan kita luncurkan, Pak Gubernur itu meluncurkan per 2 Juni sampai 31 Agustus ya. Nanti ini sudah 1 bulan lebih 10 hari lah. Kita lihat di bulan Juni ya, 1 bulan berjalan, 2 Juni sampai 30 Juni itu untuk PKB itu ada kenaikan 14,71%. Untuk BBNKB itu ada kenaikan 23,64%. Jadi ada kenaikan dibanding dengan Mei kemarin sebelum ada program. Jadi ada kenaikan itu.
0: Oke, baik ya. Dan ini memang semoga dengan program-program yang diadakan pasti buat masyarakat jadi makin giat membayar pajak ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah ya. Oke, dan Ini kita pengen tahu juga untuk kepatuhannya sendiri, bagaimana sih sebenarnya tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak daerah Lampung ini? Nah, ini kayaknya dikuliti kita ya. Jadi sebenarnya gimana nih masyarakat Lampung ini, rajin nggak, taat nggak bayar pajaknya?
1: Oh ya, jadi kalau data kita Pak, ya, jadi dari tahun ke tahun ini kan ini apa kita apa namanya? Catat ya progres terkait dengan kepatuhan para wajib pajak pembayar kendaraan pajak kendaraan bermotor ya. Jadi memang dari tahun ke tahun itu lebih kurang itu 30% Pak. 30%. Wajib pajak itu tidak patuh gitu ya.
0: Oh, 30% yang tidak patuh.
1: Tidak patuh. Jadi kalau kita contohkan sekarang ya, data kita di database kita itu 2.075.000 unit kendaraan Pak. Ada lebih kurang 1.600.000 itu roda 2. Lebih kurang sekitar 400-an itu roda 4-nya. Nah, dari 2.075.000 ini hanya ada 1.700-an ya. Ini yang ini. Ya, mohon maaf, 1.300-an. Itu yang rajin membayar. Okay. Ya. Sedangkan lebih kurang sekitar 700-annya itu dia tidak membayar. 30%-nya itu. Nah, dari ketidakpatuhan itulah maka target kita selama ini dikatakan tidak tercapai Pak.
0: Okay.
1: Nah itu, nah apa kendala, apa sebabnya mereka itu tidak patuh, itu banyak soal sebenarnya Pak. Inilah jadi tantangan kami untuk meningkatkan pelayanan, itu yang pertama. Jadi kita harus betul-betul meningkatkan pelayanan dalam arti memberikan kemudahan, kelancaran, kepastian. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelayanan yang dekat kepada masyarakat. Jadi kalau dulu misalnya dia harus 30 kilo, 40 kilo jarak dari rumah mau ke Samsatnya, ini kita harus dekatkan. Ini upaya kita. Sehingga dia tadinya malas datang ke Samsat, ya kalau sudah dekat, dia akan rajin juga. Ini adalah salah satu upaya selain kita memberikan berbagai reward tadi. Itu upaya kita.
0: Oke, banyak upaya yang dilakukan ya. 30% ternyata yang tidak rajin ya.
1: Iya.
0: Masih belum patuh begitu.
1: Belum patuh.
0: Jadi apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi Bapenda sendiri untuk meningkatkan kepatuhan ini?
1: Ya. Tadi saya sudah sampaikan salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan Pak ya. Ya, mendekatkan pelayanan kita. Yang ketiga, ini ada satu lagi. Kita melakukan berbagai inovasi, Pak. Salah satunya adalah target kita ke depan itu untuk yang membayar tahunan, itu kan sebenarnya syaratnya ringan sekali, Pak. Dia hanya bawa STNK asli, KTP asli saja, dia sudah bisa bayar pajak tahunan gitu ya. Itu. Maka ke depan bayar pajak tahunan ini di seluruh Lampung akan kita upayakan tidak lagi dia harus ke Samsat. Dia bisa bayar secara online. Ini dari sebenarnya sudah ada aplikasi yang secara online punya milik Polri itu Signal, dan ini sudah berjalan sebenarnya. Namun kurang familiar ya masyarakat. Maka ke depan kita akan buat itu aplikasi yang memang sebenarnya sudah ada, tinggal kita mengaktifkannya, dan ini akan lebih mudah masyarakat menggunakan aplikasi ini. Namanya aplikasi e-Salam. Dan ini terkoneksi nantinya dengan aplikasinya RI, Polri ya, Polri RI. Mudah-mudahan ke depan semua yang bayar pajak tahunan itu, insya Allah di tahun 2027 ini sudah kita laksanakan. Untuk tidak perlu lagi mereka datang jauh-jauh, cukup dengan aplikasi di handphone mereka, mereka sudah bisa bayar pajak. Yeah. Yang tahunan ya, kami tekankan lagi. Tetapi kalau untuk yang perpanjangan yang 5 tahunan, ini program kita ini tantangannya besar sekali. Kenapa? Karena mereka kalau harus datang ke Samsat Induk bawa unit kendaraannya udah tua, jalan jelek, alasan mereka kan jauh, belum lagi menghadapi berbagai tantangan, mereka akhirnya nggak bayar yang 5 tahunan, yang ganti plat itu Pak, ganti plat. Nah sekarang kita akan dekatkan, kita akan membuat yang namanya Samsat Drip Through Pak. Kalau Drip Through itu dia kita sekarang sudah ada 3 ya, sudah ada 3 di Bandar Lampung, ada 2, kemudian ada 1 di apa namanya Lampung Timur yang sekarang lagi membangun, lagi dipersiapkan, ada di apa namanya di Natar ya, Lampung Selatan. Nah Samsat Drip Through ini keunggulannya adalah dia bukan hanya bisa bayar tahunan, tetapi dia bisa bayar yang 5 tahunan yang ganti plat tadi. Bayangkan dulu kalau dia harus ke Samsat Induk dari Natar Pak ke Kalianda.
0: Lompat
1: Bandar Lampung ya kan. Nah nanti akan kita buatkan di Natar Pak. Jadi Natar itu dia bisa bayar 5 tahunan. Kecuali memang nanti ke depan untuk yang mau balik nama itu memang tetap harus atau mutasi itu tetap harus ke samsat induknya. Itu Pak upaya-upaya kita.
0: Itu ya. Jadi sebenarnya tantangan terbesarnya adalah jarak si wajib pajak untuk membayar pajaknya gitu ya.
1: Salah satunya itu. Ya, itu ya. Tapi kualitas pelayanan juga harus kita tingkatkan.
0: Oke. Adakah selain jarak yang memang menjadi keluhan dari masyarakat untuk membayar pajak, apakah karena karena memang malas? Karena memang tidak ada biaya atau seperti apa? Keluhan-keluhan lain selain jarak adakah?
1: Ya, memang tadi ada kaitannya dengan kualitas layanan kita, Pak ya, transparansinya ya. Okay. Jadi berapa sih yang sebenarnya wajib pajak itu bayar? Gitu. Nah, sekarang kan banyak keluhan masyarakat, misalnya kalau nitip bayarnya akan lebih, gitu kan? Ya, karena tapi kalau dia mau bayar sendiri juga harus jauh, jaraknya jauh, dia juga akan mengeluarkan biaya.
0: Gitu. Waktu juga,
1: waktu
0: ya pastinya.
1: Juga. Nah itu, jadi sebenarnya untuk pembiayaan ini betul-betul kita harus transparansi berapa sih sebenarnya yang betul-betul masuk ke kas negara gitu ya atau kas daerah. Nah itu yang menjadi salah satu bentuk malasnya masyarakat karena ada persyaratan-persyaratan yang lain. Nah ini yang menjadi tantangan kita, harus kita perbaiki ke depan Pak, bersama-sama dengan mitra di samsat.
0: Baik. Tadi juga sudah disebutkan untuk pemanfaatan digital yang memang dilakukan oleh Bapenda juga untuk pembayaran pajak ini. Tapi ini aplikasinya masih Polri yang punya, begitu? Apa seperti apa?
1: Ya, Polri itu ada aplikasi Signal namanya, ya. Itu sudah berlaku secara nasional. Ya, itu bisa dipakai sama wajib pajak untuk yang bayar tahunan, Pak ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, sekarang kenapa kurang familiar itu karena memang aplikasinya agak-agak menurut masyarakat itu agak-agak susah ya ininya
0: lama
1: ya
0: loadingnya
1: kemudian ngambil fotonya juga dia koneksinya dengan data Dukcapil ya. Kadang-kadang pas ngambil foto nggak ketemu dengan foto di KTP dia gitu kan ini itu agak-agak susah ya. Maka kita akan membypass itu gitu loh, akan menggunakan aplikasi lain yang betul-betul bisa memberikan kemudahan bagi mereka untuk mengoperasionalkan aplikasi itu. Tetapi ini aplikasi resmi, koneksinya dengan Signal juga. Ini maka itu yang akan kita coba uji cobakan di bulan Agustus ini juga akan kita mulai uji cobanya dan ini kita akan lihat di mana kekurangan-kekurangannya nanti kita perbaiki. Setelah oke, baru kita mungkin di awal 2027 kita akan berlakukan secara keseluruhan di Provinsi Lampung untuk yang membayar pajak tahunan dia harus pakai aplikasi itu.
0: Oke. Ya. Ini. Baik, itu nampaknya akan sangat mempermudah ya pelayanan bagi masyarakat ya karena memang pasti kalau untuk datang nih waktu dan jarak ini yang dibiasakan karena biasanya kan Pak banyak orang bekerja dan harus datang di jam kantor begitu kan untuk pembayaran pajak begitu ya. Nah pasti ini banyak yang ini dan kalau ada aplikasi pasti sudah gampang sekali, mudah sekali di kantor pun sambil santai lagi istirahat bisa melakukan pembayaran, betul ya?
1: Iya, dan ini kan mungkin akan jadi pertanyaan bagaimana bukti mereka telah bayar ya. Wah itu sudah secara elektronik mereka akan dapatkan. Yeah. Fisiknya nanti akan kita kirim ke alamat masing-masing.
0: Wah, luar biasa.
1: Jadi
0: ya.
1: Seperti orang bayar beli tiket pesawat lah ya.
0: Yeah.
1: Dia langsung bisa dapat yang elektroniknya kan.
0: Betul.
1: Ya kalau dia mau print ya tinggal print.
0: Yeah.
1: Tetapi kalau untuk yang bayar pajak kendaraan ini kan mungkin mereka kurang puas, kurang yakin kalau yang elektronik kan nggak asli gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, nanti yang asli akan kita kirim juga. Jadi seperti itu, Pak. Jadi insyaallah Pak Ludi, Pak Ardi ke depan akan lebih mudah masyarakat membayar pajak untuk yang tahunan. Untuk diketahui Pak Ardi.
0: Iya. Yeah.
1: WP kita itu per hari itu antara 6.000 sampai 8.000 loh Pak yang bayar Selampung ini.
0: Wow.
1: Jadi kalau orang itu harus 8.000-an 6.000-an orang meninggalkan pekerjaan dan sebagainya kan enggak produktif sekali gitu ya.
0: Iya betul, nah, itu dia. Itu
1: ya,
0: dia.
1: Kan? Ya. Jadi kalau misalnya kita taruh dari 5.000 sampai 8.000 orang ini mungkin 70%-nya itu membayar pajak yang tahunan, itu berarti ya sekitar 4 ribuan yang bayar pajak tahunan gitu kan. Mm-hmm. Dan itu yang akan nanti cukup menggunakan aplikasi e-salam itu nanti. Nanti insya Allah di tahun 2027 awal sudah kita berlakukan secara keseluruhan. Wah, di Provinsi Lampung.
0: Amin, secepatnya nih ya.
1: Amin, amin.
0: Biar enggak antri-antri lagi.
1: Jauh, jauh yang pasti.
0: Tapi ini pasti akan untuk adalah generasi-generasi milenial yang memang sudah menggunakan serba handphone ya, serba digital ya. Tapi kalau untuk yang biasanya yang sudah sepuh-sepuh ini pasti akan datang, yang datang langsung memilihnya ya begitu.
1: Tapi kan ada
0: anaknya.
1: Anaknya ada.
0: Ya, bisa, kan? Bisa.
1: Dan kita bekerja sama dengan desa juga.
0: Nah,
1: jadi okay. Warga-warga yang mungkin enggak familiar dengan handphone, dia nanti akan ke balai desa, dan di balai desa itu kita sudah ada kerjasama nantinya untuk melayani orang-orang desa itu.
0: Ya, membantu lewat aplikasi itu ya.
1: Iya, itu.
0: Luar biasa. Jadi benar-benar enggak akan jauh-jauh lagi untuk bayar.
1: Insyaallah.
0: Kita
1: upayakan.
0: Ini pasti akan meningkat sih pasti ya.
1: Kesadaran.
0: Oke, jadi enggak ada alasan lagi aduh jauh banget malas gitu ya.
1: Ribet.
0: Terus, ribet karena harus izin kantor dulu untuk datang membayar pajak begitu kan. Harus minta waktu di hari kerja ya. Semoga ini tercapai ya awal 2027. Bentar lagi ya.
1: Siap.
0: Hanya hitung bulan ya. Oke. Dan kita juga pengen tanya nih Pak Saiful, apakah terdapat insentif atau program keringanan pajak bagi masyarakat pada tahun 2026 ini? Yang kemarin sih katanya sampai Agustus ini ada, tapi apa seperti apa sih Pak Saiful?
1: Oh ya, baik Pak Ardi. Jadi saya sampaikan lagi, informasikan, sebenarnya sosialisasi kita sudah sampai ke desa-desa ya, tapi mungkin ada yang sudah tersampaikan atau belum. Insya Allah para pendengar RRI program 1 ya, Bandar Lampung ini nanti akan lebih paham lagi ya kalau kita jelaskan pada kesempatan ini. Jadi kita memang program kita adalah memberikan keringanan kepada wajib pajak ini, memberikan diskon 5-25% bagi mereka yang rajin membayar pajak.
0: Ya, yang rajin.
1: Dan
0: ya,
1: itu berlakunya sementara ini dari 2 Juni sampai 30 Agustus. Maka kita selalu menghimbau nih, manfaatkanlah kesempatan ya, kesempatan 3 bulan sebelum jatuh tempo mereka sudah bisa bayar. Jadi seperti sekarang bulan Juli, sebenarnya bulan Oktober mereka jatuh tempo bulan Oktober sudah bisa bayar sekarang. Itu kita beri kemudahan itu ya kalau untuk mengejar program ini gitu ya. Nah, jadi apa keuntungannya? Saya ambilkan contoh satu Pak ya. Kendaraan yang dia rajin membayar pajak 4 tahun berturut-turut, usia kendaraannya sudah di atas 15 tahun, yang dulu dia tidak dapat diskon, sekarang dia dapat diskon 25%. Ya, saya sudah merasakan itu. Kawan-kawan bercerita, Pak Saiful, itu saya kemarin bayar 4,3, sekarang nggak nyampe 3 loh katanya kan.
0: Oh, iya.
1: Ya nggak nyampe 3 juta ya kan bayar pajaknya. Ya, terima kasih sekali dengan programnya Bapenda Provinsi Lampung. Saya bilang ini programnya Pak Gubernur Pak Mirza. Beliau ingin membantu masyarakatnya ya. Jadi bayangkan 5 tahun kendaraan itu dipakai, tapi pajaknya nggak pernah menurun. Padahal pajak itu dihitung dari nilai NJKB-nya, nilai jual pajak kendaraan bermotor, kendaraan bermotor itu. Kalau tahun 5 tahun yang lalu mungkin harganya 300 juta, 5 tahun kemudian kan enggak nyampe lagi. Mestinya kan pajaknya nurun nih. Nah, maka kita buatkan diskon. Kita turunkan seperti itu. Inilah ininya apa program kita di tahun 2026 ini. Insya Allah kita nanti kalau masyarakatnya animonya bagus, kita lihat bahwa mereka betul-betul mengharapkan ada program seperti ini diteruskan, kita akan teruskan.
0: Oke, baik. Saya tuh langsung kayak otomatis pengen lihat dompet saya deh. Saya udah bayar pajak atau belum? Dan kapan jatuh temponya ya saya? Ada. Baik, jadi gak enak hati ya. Gitu kan. Oke, baik. Pak Saiful, nanti kita akan lanjutkan. Kita rehat dulu ya dengan sebuah lagu dan sebuah iklan. Jangan kemana-mana, pendengar tetap bersama kami. Untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 tentang tema kita membangun Lampung maju melalui kepatuhan pajak daerah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, oke. Dan ternyata saya harus bayar ya, Pak ya.
1: Biar nyaman, biar nyaman. Ya.
0: Tapi saya dapat diskon, Pak. Iya. Iya. Hampir 10% itu tadi. 10% sih nampaknya. Iya. 10% saya dapatkan Pak diskonnya ya. Oke. Baik. Ini kita nanya lagi nih, Pak. Bagaimana tentunya? Ini sebenarnya sudah terjawab juga pertanyaan ini untuk strategi Bappenda meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya pajak daerah. Apakah ada sosialisasi ke anak-anak muda atau seperti apa nih bermain sosmed yang isinya untuk anak muda atau seperti apa?
1: Oh ya, terima kasih Pak Ardi. Kita memang ada program sosialisasi ke sekolah-sekolah, Pak.
0: Oh, sekolah-sekolah ya.
1: Okay. Ya, bukan sosialisasi ini bukan kita mewajibkan mereka bayar pajak, bukan, tapi kita memberikan edukasi ya kepada mereka bahwa apa itu pajak, ya kan? Apa itu retribusi, apa hak warga negara, apa kewajiban warga negara. Nah, ketika nih mereka nanti dewasa, mereka sudah paham kewajiban-kewajiban mereka bernegara, bermasyarakat itu. Nah, salah satunya adalah kita sosialisasikan tentang pajak daerah ya, pajak kendaraan bermotor. Kalau mereka punya kendaraan ya kita himbau juga jangan bawa kendaraan yang belum bayar pajak, yang surat-suratnya nggak lengkap. Okay. Sehingga nanti kalau di perjalanan mereka ada apa-apa, ya banyak masalah, banyak kendala. Kan kalau mereka membawa kendaraan yang lengkap, surat-suratnya dan membayar pajak, kan nyaman nih di perjalanan kan, nggak was-was, nggak hati-hati, nggak ragu-ragu gitu. Ini kita edukasi kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah, bahkan anak-anak TK kita datangin gitu kan, kita edukasi oleh samsat-samsat di kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, termasuk kita memberikan apa namanya edukasi melalui layanan-layanan iklan-iklan kita ya, player-player kita di media sosial ya. Itu kita juga mengedukasi masyarakat. Itu upaya-upaya kita, Pak Ardi.
0: Oke, baik ya. Jadi udah masuk ke media sosial dan sekolah-sekolah itu memang sudah menyentuh untuk generasi-generasi mudanya ya.
1: Benar.
0: Baik, dan sejauh mana untuk kolaborasi sendiri nih? Kolaborasi Bappenda dengan pemerintah kabupaten kota atau perbankan, kepolisian, dan instansi terkait yang memang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini?
1: Ya, terima kasih Pak Ardi. Dulu pada waktu sebelum ada Undang-Undang 1 2022 HKPD ini, khususnya pajak kendaraan bermotor ini dipungut oleh provinsi dan uangnya seluruhnya masuk ke Provinsi Lampung. Daerah itu, kabupaten kota itu mendapat namanya dana bagi hasil, Pak. Nah, sekarang sejak Undang-Undang 1 2022 per 1 Januari 2025 itu uang itu sudah langsung pembayarannya split payment gitu, Pak. Jadi dana yang jatahnya kabupaten sudah langsung masuk ke kabupaten kota, yang punya provinsi langsung masuk ke rekening provinsi. Jadi dulu digabung di rekening provinsi dulu baru dibagi. Sekarang enggak. Saat dia dibayar secara real time, uang itu langsung masuk ke rekening masing-masing kabupaten kota dan provinsi. Nah, oleh karena itu, kalau dulu sebelum 2025, kabupaten ini tidak ada upaya dia. Dia nunggu hasil aja. Okay. Padahal kendaraan itu ada di daerah dia, dia mendapatkan hasil dari pajak kendaraannya, dia nggak ada upaya. Nah, sekarang kita bekerja sama nih, ya bekerja sama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian kepada pajak, pada para wajib pajak ini yang menunggak, kita minta kabupaten kota juga ikut loh, apa namanya, menginformasikan, mengedukasi mereka penunggak-penunggak pajak itu untuk membayar pajaknya gitu. Daerah silakan saja kabupaten kota itu memperkerjakan orang untuk apa, mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat, menyampaikan tagihannya. Kalau mau bekerja sama dengan kepala desanya, perangkat desa, ya monggo, kami persilakan. Tetapi kami betul-betul sekarang ini kolaborasinya sangat tinggi, sangat kencang sekali karena sudah punya kewajiban masing-masing. Ini antar Pemda, Pak. Nah, bagaimana dengan Polri? Ya, Polri ini dengan sendirinya karena memang registrasi kendaraan itu ada di Polri, Pak. Ya, data sebenarnya database itu ada di Polri, sehingga kita itu sangat ketergantungan juga, sangat terkait juga. Yang mengeluarkan STNK itu Polri, yang mengeluarkan BPKB itu Polri, gitu kan ya. Plat kendaraan itu dari Polri. Jadi ini kalau kita memang nggak berkolaborasi, ya nggak jalan. Nah, maka Samsat itu namanya kantor bersama, ada namanya di situ Bappenda Provinsi, ada Polri-nya, ada Jasara Harja-nya. Kami bertiga. Okay. Nah, kami juga ada satu lagi, Pak. Ada perbankan di situ. Nah, kalau di Lampung ada Bank Daerah, Bank Lampung ya. Ada juga BRI yang kita pakai di situ. PNBP-nya yang ke pusat itu BRI. Kalau untuk PKB, pajak kendaraan bermotor untuk daerahnya itu kita ke rekening Bank Lampung, Bank Daerah kita. Itu kolaborasi kita.
0: Oke.

0: Baik ya, ternyata sudah banyak, maksudnya banyak yang terlibat begitu ya dengan kolaborasi ini. Oke. Dan bagaimana Bapenda ini memastikan bahwa pengelolaan pajak daerah berlangsung secara transparan dan akuntabel?
1: Siap, ya itu pasti tuntutan masyarakat sekarang ya Pak.
0: Iya, iya betul ya,
1: apa-apa saja kita selalu dituntut untuk transparan. Sehingga masyarakat itu apa yang apa namanya dia perbuat itu membantu membayar pajak misalnya, dia mau tahu itu gunanya apa sih, manfaatannya bagaimana ya, betul, gitu ya betul. Jangan sampai ada bocor dan sebagainya. Itu kan sering kita dengar kan dari keluhan dari masyarakat, pertanyaan dari masyarakat. Nah maka kita sekarang ini mengupayakan semaksimal mungkin, dan kita sudah targetkan bahwa pembayaran pajak itu kita himbau kepada masyarakat betul-betul secara non tunai, Pak. Ya kan? Jadi tapi kadang-kadang kita nggak bisa menutup kemungkinan ya, tidak boleh nolak juga bagi mereka yang membayar tunai. Tetapi untuk diketahui pembayaran tunai itu tidak boleh lebih dari 9 jam, Pak. Di kita itu. Dia bayar misalnya ya 9 jam kemudian itu kira-kira kalau dia pagi Pak ya, kira-kira itu jam 5 itu sudah setor Pak.
0: Sudah harus disetor.
1: Sudah disetor. Okay. Kalau enggak di sistem Samsat kita itu ya bisa jadi enggak diakui. Ya. Jadi jangan khawatir juga bagi masyarakat kita yang masih enggak bisa membayar non tunai karena mereka mungkin tidak punya rekening dan sebagainya. Sarana itu kalau membayar tunai pun sudah kita sistem kita paling tinggi itu 9 jam itu harus sudah masuk ke rekening. Rekonnya harus sudah masuk.
0: Okay,
1: gitu. Jadi jangan khawatir, transparansi kita, pertanggungjawaban kita diperiksa juga oleh pemeriksa eksternal yaitu BPK ya. Ada dari internal kami dari inspektorat. Kami diperiksa juga dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri. Kami juga diawasi oleh apa namanya DPRD Provinsi Lampung. Nah, pemanfaatannya sudah jelas untuk pembangunan, untuk pelayanan publik, kemudian untuk juga kita memberdayakan masyarakat kita di Provinsi Lampung.
0: Wah, oke, luar biasa ya. Jadi memang sudah transparansinya benar-benar diperketat dan masyarakat jadi bisa tahu semuanya pajak-pajaknya itu kemana begitu ya. Oke, untuk dampak nyata yang memang dapat dirasakan masyarakat ketika tingkat kepatuhan pajak daerah ini meningkat, Pak Saiful, apa saja?
1: Baik, jadi yang pertama ya, masyarakat itu selalu mengeluhkan, saya bayar pajak tapi jalannya masih jelek.

0: salah ya, saya nggak begitu jelas, tapi sekitar 1.700-an jalan kewenangan provinsi. Uh-huh. Itu kilometer ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat sekarang beberapa ruas jalan kita di kabupaten kota itu yang dibangun oleh provinsi, yang tadinya dikeluhkan masyarakat puluhan tahun tidak pernah dijamah oleh pembangunan, ya, ya sekarang oleh Pak Gubernur, Pak Mirja, itu sudah dibangun Pak. Jadi ada yang di Tanggamus, ada di Waikanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Tulang Bawang, ya, Lampung Barat. Ini yang dulunya betul-betul jalan itu rusak berat dan sekarang sudah mulai dibangun Pak. Dan insya Allah target Pak Gubernur kita di tahun 2029 nanti sudah mencapai 90% jalan mantap.
1: Amin. Ya, oke, okay, baik ya. Semoga ini ya. Ini tapi provinsi ya?
0: Provinsi Pak.
1: Provinsi. Ya. Oke, okay. Warga kota sabar ya. Ya. Ini ngobrol sama yang lain nih kalau ya, warga kota ya. Oke, okay. Baik ya. Amin. Kita doakan semoga ya Pak ya. Karena biar yang terkenal bukan itu gitu. Ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa terkenal di Lampung tentunya kan.
0: Tapi memang ada aturannya Pak. Ada regulasinya bahwa minimal itu minimal ya. Undang-undang itu 10% dari pajak kendaraan itu harus dibangunkan ke infrastruktur jalan. Yeah, okay. Itu. Tetapi kalau kita lihat di kabupaten kota itu datanya itu pernah kita rilis ya. Itu apa namanya antara PAD mereka dari pajak kendaraan bermotor itu lebih kecil, lebih besar lagi dengan biaya pembangunan yang mereka bangunkan. Wow. Jadi misalnya mereka punya PAD misalnya dari kendaraan itu 200 miliar ya Pak ya. Ada di kabupaten itu yang menganggarkan sampai 600 miliar untuk jalan. Ya untuk infrastruktur jalan gitu. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang mengeluhkan bahwa saya bayar pajak tapi jalannya jelek, ya kan? Ya kita lihat berapa sih PAD Provinsi Lampung itu. Provinsi Lampung itu lebih kurang Pak PAD-nya dari pajak kendaraan itu, kalau digabungkan yang ke kabupaten kota dengan Provinsi Lampung itu lebih kurang 1 triliun loh Pak.
1: Oke.
0: Okay. Anggarannya uangnya masuk 1 tahun 1 triliun. Tetapi yang dibangunkan oleh Provinsi Lampung maupun kabupaten kota ini lebih dari 3 triliun. Provinsi Lampung aja tahun ini 1 triliun Pak. Untuk jalan Provinsi Lampung, yeah. Belum ya bagi kabupaten kota. Nah, oleh karena itu jangan kita mengeluh bahwa kita ini sudah bayar pajak tapi apa namanya jalan masih jelek. Tapi kita keluhkan juga mereka yang enggak rajin membayar pajak ini untuk sama-sama dong gitu loh ya. Yeah, wajib yeah, yeah. dong gitu loh. Yeah. Biar lebih cepat lagi bagusnya itu. Itu kita harapkan gitu, Pak.
1: Oke, okay, baik ya kalau gitu ya. Ayo rajin bayar pajak ya. Oke, okay. Dan saya ngomong Pak biar masyarakat dengar begitu ya. Padahal saya enggak, saya baru mau bayar ya Pak.
0: Oh iya.
1: Enggak nunggak dong tahun ini pas ya.
0: Iya bayar dong. Dapat diskon.
1: Iya ya, dapat kan? Diskon
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dulu enggak pernah ada diskon, sekarang udah ada diskon.
1: Iya kan. Ya. Oke. Okay,
0: dan baik. Kita tidak ada denda Pak sekarang.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Pajak progresif juga sudah kita hapus. Denda tahun berjalan tidak ada. Pajak progresif juga sudah kita hapus.
1: Oke, okay, baik ya. Oke, okay, dan karena memang waktu kita ini sedikit lagi, kita pengen tahu nih, mungkin apa pesan Bapak Saiful kepada masyarakat dan para wajib pajak agar semakin sadar untuk membayar pajak yang merupakan investasi untuk kemajuan Provinsi Lampung ini.
0: Terima kasih Pak Ardi ya. Jadi kita sekarang ini saya menyampaikan bahwa yakin aja lah ya, percaya saja kepada masyarakat, kepada pemerintah bahwa kita betul-betul niatannya membangun loh. Pak Gubernur niatannya membangun. Sekarang Pak Gubernur itu siang dan malam beliau itu turun ke masyarakat. Ya. Yeah. Nah, untuk memperhatikan, untuk betul-betul tahu kondisi di lapangan ya. Nah, beliau sekarang membangun infrastruktur jalan misalnya. Itu luar biasa, bisa dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat wajib pajak apa saja gitu loh. Ya monggo silahkan dilaksanakan, dilakukan kewajibannya dan percayakan sajalah. Insya Allah sekarang ini pemerintah itu sudah transparan dan betul-betul ingin memperjuangkan bagaimana daerahnya maju gitu, masyarakatnya menuju kesejahteraan. Sekarang meningkat. Nilai tukar petani itu meningkat lho Pak ya. Indikator salah satunya pertumbuhan pembelian kendaraan baru itu Pak di Lampung itu rata-rata sekarang 13% Pak.
1: Kendaraan baru nambah
0: naik,
1: terus nih berarti
0: naik Pak. Iya naik Pak itu. Jadi itu menunjukkan bahwa tingkat ekonomi

0: Nah, secara gitu naik loh Pak. Kenapa? Karena memang pemerintah sekarang bagaimana usaha-usaha masyarakat itu dari perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan itu hasilnya betul-betul menguntungkan. Biaya produksi mereka lebih kecil daripada hasil jual mereka. Jadi hasil jual mereka lebih meningkat. Dan itu kita tunjukkan juga, informasi kami dapatkan bahwa perguruan tinggi sekarang ini mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah itu naik juga Pak sekarang. Berarti artinya kesejahteraan masyarakat itu, penghasilan masyarakat itu juga meningkat. Nah ya monggo dong, pemerintah sudah menstimuluskan berbagai program untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usahanya. Nah, kewajibannya juga membayar pajak juga, ya monggo dilakukan juga gitu. Untuk membangun secara keadilan loh, gotong royong loh. Semangat kita gotong royong sekarang ini bersama-sama. Demikian mungkin Pak Ardi.
1: Oke, baik ya. Itu dia dari Pak Saiful, intinya imbauan. Ayo gotong royong biar bareng-bareng gitu. Jangan segelintir orang aja yang bayar pajak, yang lainnya enggak gitu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Pak Saiful apa yang sudah disampaikan pagi hari ini.
0: Kami terima kasih juga Pak.
1: Ya baik ya, semoga ini tentunya tingkat kepatuhan pajak semakin meningkat ya.
0: Insya Allah.
1: Baik, ya oke. Kalau gitu kita pamit nih pendengar ya. Pak Saiful terima kasih. Semoga nanti siapa tahu ada episode lain yang bisa kita ketemu lagi ya Pak Saiful ya.
0: Insya Allah, insya Allah.
1: Makin banyak Pak Saiful kesini nanti.
0: Amin.
1: Baik, pendengar terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan kami dalam dialog Pemda Menyapa pagi hari ini. Dan demikian dialog kita bersama Bapak Saiful Esos MIP, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Ardi Hussein pamit undur diri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Mela, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
3: Kepalingan gitu?
2: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan?
3: Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Semua 0,9 proses dengan hal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardisen masih menemani Anda di Lampung pagi ini ya. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini sebuah informasi tentang setelah sukses meraih juara 2 pada kejuaraan nasional Taekwondo Championship 2026 Grade C Nasional, atlet Taekwondo Indonesia Chayara Igda Prameswari, mahasiswa program studi ilmu komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, kembali menorehkan prestasi dengan meraih juara 2 pada kategori profesional Kyorugi Senior Under 62 kg Female dalam ajang internasional Kesatria Nusantara PBTI Series 5. Kejuaraan internasional tersebut menempatkan ataupun mempertemukan atlet-atlet taekwondo terbaik dari berbagai negara dan daerah di Indonesia dalam persaingan yang berlangsung ketat dan penuh gengsi. Melalui semangat juang, disiplin, mental bertanding yang tangguh, serta kemampuan teknik yang mumpuni, Chayara berhasil menunjukkan performa terbaiknya hingga kembali berdiri di podium sebagai peraih medali perak.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Sudah pukul 10 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat ya. Andina masih menemani Anda. Kali ini akan hadir menemani Anda tentunya pendengar dalam acara moderasi beragama hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu, rangkaian informasi sudah kami persiapkan nih untuk menemani Anda dalam menjalankan aktivitasnya di hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026. Dan tentunya mudah-mudahan tetap semangat ya untuk Anda yang menjalankan aktivitasnya. Dan kami informasikan juga untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran stasiun Tanjung Karang. Saat ini terpantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar, lalu lintas ataupun juga kendaraan yang melintas dari depan stasiun Tanjung Karang menuju ke Ramayana ya. Ini terlihat lumayan ramai tapi tidak terlalu padat kendaraan yang melintas, dan arus lalu lintas juga terlihat lancar. Jadi untuk Anda tetap berhati-hati ya untuk membawa kendaraan, jangan ngebut-ngebut pendengar. Dan untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2 nih terutama, jangan lupa untuk pakai helm ya, karena ini penting banget untuk keselamatan Anda. Dan pastinya juga kita ngeharepin kita bisa selamat sampai tempat tujuan dan tanpa kurang satu apapun ya. Oke deh pendengar, sebelum informasi akan kami hadirkan dalam acara moderasi beragama di siang hari ini, kita dengarkan dulu rangkaian lagu-lagu yang juga membuka kebersamaan kita dalam acara moderasi beragama. Tetap di 90,9 FM.

0: terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Ya, Samson dengan Nafasmu nih pendengar sedang bagi kita pada pukul 10 lebihnya 16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda nih yang baru aja bergabung ya di 90,9 FM. Andina kembali menemani Anda di siang hari ini dalam acara Moderasi Beragama. Kita akan ngobrol pendengar tentang perempuan sebagai agen perdamaian dalam moderasi beragama nih pendengar. Ya, tentunya tema ini akan mengajak kita ya untuk melihat bahwa perdamaian ini enggak hanya lahir dari kebijakan atau juga kesepakatan besar pendengar, tetapi juga ini tumbuh dari tindakan sederhana yang dilakukan setiap hari di rumah, di sekolah, di tempat kerja, hingga juga di ruang digital. Nah, dalam banyak situasi perempuan ini menjadi sosok yang hadir tentunya di garis depan untuk menumbuhkan sikap saling menghargai dan juga untuk memperkuat hubungan antar sesama. Pendengar dimanapun Anda berada, ketika kita mendengar istilah moderasi beragama, nah kira-kira apa sih yang terlintas di benak Anda nih pendengar? Apakah tentang toleransi atau mungkin tentang menghargai perbedaan atau juga tentang hidup berdampingan secara damai? Nah pastinya kita juga punya ya jawaban sendiri dalam hati kita, dan tentunya kita bisa nih mulai untuk menyimpan jawabannya pada diri masing-masing, dan nanti kita akan bisa nih ya untuk praktik yang tentunya bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena perempuan ini punya peran yang sangat strategis pendengar dalam membangun budaya damai sebagai pendidik pertama di lingkungan ataupun di lingkungan keluarga. Perempuan juga menanamkan nilai empati, kejujuran, kepedulian dan juga menghormati terhadap beragam keberagaman sejak usia dini. Nah, di lingkungan masyarakat, perempuan juga aktif untuk menjadi penggerak komunitas, relawan sosial, pendidik hingga juga pemimpin yang mampu untuk menjembatani perbedaan dan juga membangun ruang dialog yang sehat. Dan tentunya hal ini tentunya penting banget ya, karena memang peran perempuan ini penting pendengar, tetapi juga di sini kita juga akan bisa para perempuan untuk menggali dan juga menggali pengalaman, mungkin tentang pengalaman sehari-hari gitu kan ya, tentang tantangan, tentang peluang juga untuk memperkuat moderasi beragama. Dan mudah-mudahan dengan perempuan yang hebat nih tentunya bisa menciptakan lingkungan yang aman, damai dan juga hangat untuk keluarga ya. Dan tentunya lingkungan yang harmonis, inklusif dan damai ini bisa dimulai dari diri sendiri dan juga dari lingkungan terdekat. Kami akan masih menemani Anda tentunya, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Waduh, gawat ini. Malam ini tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick off-nya.
1: Makin zaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
0: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
1: Makanya, puter radio sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyiarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep. Berasa nonton langsung di stadion.
2: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pendengar, hidup di era digital banyak ya kemudahan yang bisa kita dapatkan, tetapi juga ini menghadirkan tantangan baru. Pendengar, informasi ini bisa menyebar dalam hitungan detik, termasuk berita yang belum tentu benar, ujaran kebencian hingga narasi yang bisa memicu perpecahan. Nah, disinilah peran dari perempuan untuk menjadi sangat penting. Pendengar, banyak perempuan saat ini aktif ya sebagai pendidik, pekerja, pelaku usaha, bahkan juga pemimpin komunitas hingga kreator konten di media sosial. Posisi ini akan memberikan peluang besar untuk menyebarkan pesan-pesan positif, juga untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi, serta juga mengajak orang lain untuk mengedepankan dialog dibandingkan prasangka. Nah, satu unggahan yang menyejukkan ini terkadang jauh lebih bermakna, pendengar, daripada ratusan komentar yang memancing perdebatan. Tentunya pendengar, kita pastinya penting banget nih untuk para perempuan ya, untuk bisa menyaring informasi, menghindari penyebaran hoax, dan juga memilih kata-kata yang santun. Kita juga sudah ikut berkontribusi dengan seperti ini ya, untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan juga penuh penghormatan terhadap perbedaan. Karena itu perempuan tidak hanya menjadi penjaga keharmonisan aja dalam keluarga, tetapi juga punya peran strategis, pendengar, dalam membangun budaya damai di ruang publik dan juga dunia digital. Melalui keteladanan, komunikasi yang bijak, dan kepedulian terhadap sesama, perempuan akan mampu menjadi jembatan yang memperkuat persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya, salah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, tentunya kita bisa ya belajar bahwa perdamaian ini bukan sesuatu yang hadir begitu aja, melainkan hasil dari kebiasaan untuk saling menghormati, saling mendengarkan, dan juga mau bekerja sama meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Dan perempuan melalui berbagai perannya ini telah menunjukkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Moderasi beragama mengajarkan kita pendengar untuk menjalankan keyakinan dengan penuh tanggung jawab tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Nah, ketika perempuan mengajarkan nilai kasih sayang kepada anak-anaknya, menjadi penengah dalam keluarganya, lalu juga aktif dalam kegiatan sosial hingga menyebarkan pesan damai melalui media digital, sesungguhnya perempuan ini sedang membangun pondasi masyarakat yang lebih harmonis. Dan sebelum Anina akan akhiri kebersamaan kita dalam acara moderasi beragama ya, ada satu nih pertanyaan untuk kita semua nih pendengar. Kira-kira apa sih satu tindakan sederhana yang bisa Anda lakukan hari ini untuk menciptakan suasana yang lebih damai di lingkungan sekitar? Mungkin seperti menyapa tetangga dengan ramah, atau mungkin juga menghargai perbedaan pendapat, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas, atau juga memberikan teladan kepada anak-anak tentang pentingnya menghormati sesama. Langkah kecil seperti ini pendengar yang bisa memberikan dampak besar jika dilakukan secara bersama, dan dimulai dari hal yang kecil tentunya akan berdampak besar untuk lingkungan sekitar dan juga keluarga ya, dan juga kedamaian di rumah, di lingkungan kerja, di media sosial, dan juga di tengah masyarakat. Ini sangatlah penting ya, dan dari lingkungan terkecil juga bisa kita ciptakan kedamaian tersebut pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda nih pendengar menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nih. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk itu jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng. Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Paris Garcia, please you can start moderating. Thank you.
2: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengundang.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka.

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: Kompetitif on the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me. And
0: keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Dengan yang disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Jam menyapa pagi. Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pake mana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang nih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Udah siap-siap belum nih untuk istirahat siang? Kalau misalkan masih banyak pekerjaannya, mungkin diberesin dulu sebentar ya. Nanti bisa lanjut lagi untuk mengerjakan aktivitas ataupun juga menyelesaikan pekerjaannya. Jangan lupa untuk istirahat dulu siang hari ini, karena pastinya kalau sudah istirahat nanti bakal punya tenaga baru untuk melanjutkan aktivitas Anda, karena masih panjang ya perjalanan untuk hari ini untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan Anda nih pendengar. Kami hadirkan juga informasi untuk Anda saat ini melalui CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar, terlihat dari simpang Tugu Bambu nih kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga lancar ya. Dan tentunya mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat. Dan begitu juga dari simpang Moro Antasari, terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga lancar. Mudah-mudahan ini akan membantu untuk Anda nih yang akan melakukan perjalanan menuju simpang Moro Antasari ataupun juga akan melintas di simpang Bambu ya, Tugu Bambu di siang hari ini. Kami akan hadirkan juga informasi untuk Anda pendengar, menemani Anda yang saat ini sedang berkendara ataupun juga yang saat ini masih beraktivitas ya. Di mana satu informasi dari Lampung Selatan, suasana haru yang menyelimuti proses pencarian Zora Panaesea. Ini yang merupakan penumpang yang terjatuh dari atas kapal Batu Mandi saat pelayaran dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni memasuki hari kelima pasca kejadian. Tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan korban pendengar. Operasi pencarian juga terus dilakukan dengan memperluas area penyisiran di titik awal korban diduga terjatuh. Hingga kini pendengar, pencarian difokuskan di perairan sekitar Pulau Sebesi, pesisir Tanjung Tua, hingga Pulau Sangyang. Dan dalam proses pencarian, keluarga korban juga turut mendampingi tim SAR. Dan momen mengharukan terjadi ketika ibu korban Madesta ikut berada di atas kapal pencarian. Isak tangis sang ibu pecah saat proses penyisiran berlangsung, dan sambil memanggil nama anaknya, air mata juga terus mengalir berharap putrinya segera ditemukan. Korban Zora Panaesea Martauli Opu Sunggu ini diketahui terjatuh dari atas kapal Batu Mandi saat kapal berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni pada Kamis 9 Juli 2026. Hingga hari kelima pencarian, keberadaan korban masih belum diketahui. Tim SAR gabungan juga mengatakan bahwa operasi pencarian ini akan terus dilaksanakan hingga batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur. Berbagai unsur yang terlibat juga terus berupaya untuk melakukan penyisiran di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi korban terbawa arus. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih bersama Pro 1.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Waduh, gawat ini. Malam ini tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick off-nya.
1: Makin zaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
0: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
1: Makanya, puter radio sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyiarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep, berasa nonton langsung di stadion.
2: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati waktu istirahat siang ya, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat siangnya. Untuk Anda yang belum menikmati waktu istirahat siang, masih melanjutkan aktivitas Anda, pekerjaan Anda, udah dong berhenti dulu ya, istirahat dulu pendengar. Nanti setelah Anda menikmati waktu istirahat siang, sudah punya energi baru, udah ada semangat baru, baru udah dilanjutin aktivitasnya di siang hari ini ya. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, mungkin Anda pernah melihat ya, ada benjolan di lipatan paha, kantong kemaluan, atau mungkin juga di pusar anak nih, yang muncul saat si kecil ini menangis, batuk, atau sedang aktif bergerak. Lalu benjolan ini menghilang ketika anak berbaring atau tenang. Banyak orang tua menganggap bahwa kondisi ini biasa aja pendengar. Padahal bisa jadi ini adalah tanda hernia. Hernia terjadi ketika ada jaringan atau organ di dalam perut yang menonjol keluar melalui celah otot yang lemah. Pada anak, kondisi ini paling sering terjadi ya sejak lahir karena ada saluran yang belum menutup sempurna. Yang perlu diketahui adalah hernia pada anak, khususnya hernia di selangkangan, ini tidak akan sembuh dengan sendirinya. Karena benjolan ini bisa hilang timbul, banyak orang tua yang menunda untuk memeriksakan anak ke dokter. Padahal pendengar, meski benjolannya menghilang, lubang penyebab hernia ini tetap ada. Jika dibiarkan, hernia ini akan beresiko terjepit dan bisa mengganggu aliran darah ke organ yang keluar. Jadi kalau misalkan Anda pendengar melihat adanya benjolan yang muncul berulang pada anak, jangan menunggu sampai anak kesakitan ya. Periksakan langsung sejak dini, akan membantu dok, akan membantu tentunya untuk dokter menentukan penanganan yang tepat sehingga resiko komplikasi bisa dicegah. Kami akan hadirkan informasi lainnya, jadi yang kemana-mana tetap di 90,9 FM.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tuhan, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Selamat siang untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM pendengar. Pendengar, hernia pada anak ini seringkali tidak menimbulkan keluhan yang berat ya. Justru tanda yang paling umum ini dikenali adalah adanya benjolan yang muncul saat anak menangis, mengejan, batuk, atau banyak bergerak. Nah, setelah anak tenang, benjolan itu bisa mengecil bahkan juga menghilang pendengar. Namun ada beberapa kondisi nih yang harus segera diwaspadai. Misalnya, jika benjolan tidak bisa masuk kembali, terasa keras, anak menangis terus karena kesakitan, muntah, atau tampak lemas. Ini bisa menjadi tanda bahwa hernia mengalami penjepitan atau membutuhkan penanganan medis secepatnya. Banyak orang tua berharap hernia bisa sembuh ya dengan pijatan atau pengobatan tradisional. Sayangnya pendengar, cara-cara ini tidak bisa menutup celah pada otot yang menjadi penyebab hernia. Penanganan yang tepat tetap harus ya melalui pemeriksaan dokter. Semakin cepat hernia dikenali pendengar, maka akan semakin baik pula peluang penanganannya. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi jika menemukan gejala yang mencurigakan pada

Pukul 12 lebihnya 52 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pendengar, ketika mendengar kata operasi, banyak orang tua yang tentunya merasa khawatir ya. Tetapi pada kasus hernia pada anak pendengar, terutama hernia selangkangan, operasi ini justru menjadi solusi untuk memperbaiki celah pada dinding otot sehingga kondisi tidak semakin memburuk. Nah, penanganan yang terlambat ini bisa meningkatkan resiko hernia terjepit pendengar. Jika hal ini terjadi, aliran darah menuju jaringan yang keluar ini bisa terganggu dan juga berpotensi menimbulkan keadaan darurat yang memerlukan tindakan segera. Kabar baiknya, operasi hernia pada anak termasuk tindakan yang umum dilakukan oleh dokter bedah anak pendengar. Dengan penanganan yang tepat dan dilakukan pada waktu yang sesuai, sebagian besar anak dapat pulih dengan baik dan kembali beraktivitas seperti biasa. Karena itu pendengar, jangan pernah abaikan tonjolan yang muncul, hilang timbul pada anak. Jadikan gejala ini sebagai pengingat untuk segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan. Langkah sederhana ini pastinya akan bisa membantu untuk menjaga kesehatan si kecil sejak dini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda nih, terutama yang punya anak-anak ya, harus lebih diperhatikan lagi ya, jangan sampai Anda tidak menyadari tentang hernia yang muncul atau ada pada tubuh anak-anak Anda pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini juga masih dalam perjalanan nih, mungkin masih bingung gitu kan ya, makan siangnya apa, padahal sudah pukul 12 nih, lebihnya 54 menit, sebentar lagi waktunya kembali melanjutkan aktivitas. Nah, cepat-cepat deh ambil keputusan ya, kira-kira makannya apa siang ini. Dan kami hadirkan juga informasi lalu lintas saat ini pendengar. Dari simpang Itera, nampak ya terlihat kendaraan yang melintas cukup lengang ya, tidak terlalu ramai di siang hari ini pendengar. Dan pastinya untuk di daerah simpang Lungsir juga terlihat kendaraan tidak seramai biasanya. Ini kayaknya lagi pada istirahat siang ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, khususnya untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar. Sesaat lagi kami akan hadir ke ruang dengar Anda untuk hadirkan berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Rekomendasi keluar barcode dan juga kuota yang sudah ditetapkan oleh BPH Migas, sehingga itu menjadi dasar yang legal bagi mereka untuk bisa membeli memakai trigen ataupun drum.
2: Jadi kita kan bisa nganterin anak sekolah, bisa lihat pergerakan. Udah masuk sekolah, kelas 5 atau di SD2, negeri baru. Bisa menurut saya, bagus sih, karena anak juga jadi semangat atau sekolah kan.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang, edisi Selasa 14 Juli 2026 dengan topik berita. Kelompok tani di Kabupaten Waikanan dapat membeli BBM bersubsidi menggunakan jerigen sepanjang memiliki surat rekomendasi melalui aplikasi Ekstar. Pemerintah daerah meminta petani memanfaatkan mekanisme tersebut agar penyaluran BBM bersubsidi dapat sesuai ketentuan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Kelompok tani di Kabupaten Waikanan dapat membeli BBM bersubsidi menggunakan jerigen sepanjang memiliki surat rekomendasi melalui aplikasi Ekstar. Pemerintah daerah meminta petani memanfaatkan mekanisme tersebut agar penyaluran BBM bersubsidi tetap sesuai ketentuan. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan mengimbau kelompok tani memanfaatkan aplikasi Ekstar untuk memperoleh surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Mekanisme tersebut menjadi syarat bagi petani yang menggunakan jerigen untuk mendapatkan BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan petani merupakan salah satu kelompok yang berhak memperoleh BBM bersubsidi melalui surat rekomendasi Ekstar. Pengajuan rekomendasi dilakukan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melibatkan kelompok tani. Menurutnya, pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen tidak melanggar aturan selama petani telah mengantongi surat rekomendasi yang telah diterbitkan melalui aplikasi Ekstar. Ketentuan tersebut mengacu pada regulasi Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi atau BPH Migas.
1: Ya, itu diperbolehkan secara regulasi. Yang penting mereka sudah ada barcode-nya itu. Nah, di barcode itulah pada saat mereka pengajuan penerbitan rekomendasi, keluar barcode dan juga kuota yang sudah ditetapkan oleh BPH Migas, sehingga itu menjadi dasar yang legal bagi mereka untuk bisa membeli memakai trigen ataupun drum sesuai dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Namun, memang ini bukan solusi bagi pengecer. Ini solusi bagi masyarakat yang memiliki usaha. Kita sudah jelaskan bagaimana memanfaatkan aplikasi Ekstar ini. Siapa sih yang bisa menggunakannya? Yang bisa mengusulkan untuk penerbitan rekomendasi? Sudah kita jabarkan semua di situ, sehingga masyarakat juga harus paham.
3: Lebih lanjut, ia menjelaskan surat rekomendasi juga dapat diajukan oleh kelompok masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi seperti petani, nelayan, pelaku usaha mikro, transportasi air, dan sektor pelayanan umum. Pengajuan dilakukan melalui instansi pemerintah yang telah ditunjuk sesuai bidang masing-masing. Dia juga menegaskan, BBM bersubsidi yang diperoleh melalui surat rekomendasi hanya boleh digunakan untuk kebutuhan sendiri dan tidak boleh diperjualbelikan kembali. Dirinya berharap penerapan aplikasi Ekstar mampu memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sambut hari kedua tahun ajaran baru 2026, program GAMAS di SD Negeri 2 Negeri Baru Banjir apresiasi wali murid. Berikut laporan Romadona.
4: Memasuki tahun ajaran baru 2026, suasana berbeda terlihat di SDN 2 Negeri Baru. Kehadiran para ayah yang mendampingi buah hati mereka ke sekolah menjadi pemandangan hangat berkat adanya program inovatif gerakan ayah antar anak masuk sekolah atau GAMAS. Program ini pun langsung mendapat sambutan hangat dan respon yang sangat positif dari para wali murid. Di hari kedua masuk sekolah, salah satu apresiasi datang dari Ahmad, warga Bedeng Sirap, yang pagi ini tampak antusias mengantarkan anaknya yang kini menduduki bangku kelas 5 di SDN 2 Negeri Baru. Menurut Ahmad, program GAMAS ini menjadi wadah yang sangat baik untuk mempererat hubungan emosional antara ayah dan anak. Bagi dirinya dan banyak wali murid lain, kehadiran langsung di sekolah bukan sekedar formalitas mengantar sampai gerbang, Momentum ini memberikan kesempatan bagi orang tua untuk melihat langsung iklim belajar dan lingkungan sosial tempat anak mereka tumbuh.
2: Pak Ahmad, kalau menurut saya bagus sih. Jadi kita kan bisa nganterin anak sekolah. Saya lihat bergerak. Udah masuk sekolah.
5: Berapa?
2: Kelas 5 atau di SD2 Negeri Baru. Ini sudah kedua.
5: Kedua ya.
2: Ya kan menurut saya bagus sih. Karena kan anak juga jadi semangat untuk sekolah kan. Intinya itulah.
4: Lebih lanjut dirinya berharap dengan adanya program GAMAS dapat terus dikonsistenkan berjalan tidak hanya di awal tahun ajaran, melainkan menjadi pemantik kesadaran bagi para ayah untuk terus terlibat aktif dalam perjalanan pendidikan anak-anak di sekolah. Dari Waikanan Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Waikanan terus menggenjot pencapaian target program Cek Kesehatan Gratis atau CKG pada tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
6: Target 2026 ini 46% dari jumlah penduduk ya untuk tahun 2026.
7: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Waikanan terus menggenjot pencapaian target program Cek Kesehatan Gratis CKG pada tahun 2026. Hingga Juli ini realisasi program tersebut baru menyentuh angka 21,98%, masih jauh dari target yakni 46% dari total populasi penduduk. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Waikanan Sairun mengungkap pentingnya partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai target tersebut dan yang lebih krusial demi kesehatan warga itu sendiri. Ia menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat guna mengikuti CKG. Menurut Sairun, program CKG ini bukan sekadar pemeriksaan rutin, melainkan langkah screening awal yang krusial. Melalui CKG, masyarakat bisa mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi kesehatan mereka saat ini. Dengan melakukan CKG, masyarakat akan mengetahui secara dini apakah mereka dalam kondisi sehat atau justru memiliki potensi penyakit yang belum terdeteksi. Sairun memaparkan bahwa deteksi dini melalui CKG akan sangat menentukan langkah penanganan selanjutnya. Jika hasil screening menunjukkan adanya potensi gangguan kesehatan, petugas medis dapat segera mengambil tindakan preventif atau kuratif. Jika kondisi masih bisa ditangani, di tingkat puskesmas akan langsung diberikan penanganan di sana, namun apabila membutuhkan penanganan lebih serius yang di luar kapasitas puskesmas, pihaknya akan segera mengeluarkan surat rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
6: Target 2026 ini 46% dari jumlah penduduk ya untuk tahun 2026. Harapannya yang pertama masyarakat lebih proaktif ya datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan cek kesehatan gratis, karena dengan hasil ini masyarakat nanti akan mengetahui hasil screening terhadap kesehatannya sehingga akan tergambar kondisi kesehatannya, apakah dia dalam kondisi sekarang ini sehat atau berpotensi sakit gitu kan. Nah setelah itu nanti akan dilakukan tata laksana gitu. Nanti ditelanjuti, jika itu bisa ditindaklanjuti di tingkat puskesmas akan dilanjuti di tingkat puskesmas, kalau memang memerlukan rujukan maka akan dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
7: Pemerintah Kabupaten Waikanan berharap dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya, angka kesakitan dapat ditekan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dapat terus meningkat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan keterampilan kerja tenaga kerja melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja atau BLK dan lembaga pelatihan kerja yang ada di daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat kesesuaian antara pendidikan dan kebutuhan dunia industri. Berikut laporan Siti Triani.
8: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja atau BLK dan lembaga pelatihan kerja yang ada di daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan dunia industri. Program peningkatan kompetensi tidak hanya menyasar pencari kerja, namun juga peserta didik di sekolah menengah kejuruan maupun sekolah menengah atas. Langkah itu diharapkan dapat membantu lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan, fasilitas dan infrastruktur BLK akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program peningkatan kompetensi kompetensi. Kerjasama juga dilakukan dengan sekolah guna memperkuat kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Melalui pelatihan tersebut, peserta dapat memperoleh kemampuan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha. Menurutnya, peningkatan kompetensi sejak di bangku sekolah penting dilakukan agar lulusan memiliki daya saing yang lebih baik.
5: Ya, BLK-BLK-nya kita manfaatkan untuk mengikuti pelatihan. Dan instruktur-instrukturnya kita gunakan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang membutuhkan peningkatan kompetensi, misalnya SMK-SMK atau mungkin SMA umum ya, atau sekolah lanjutan tingkat atas umum yang membutuhkan peningkatan kemampuan ya, skill untuk link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri. Jadi tempat pelatihan.
8: Keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri akan memudahkan lulusan memasuki pasar kerja. Disnaker Lampung juga mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan, pelatihan kerja, dan dunia usaha untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap bekerja dan lebih produktif. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia sekolah. Melalui program ini, sekolah berharap siswa semakin memahami pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi dalam mendukung proses belajar. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
9: Kalau menurut saya sih bergizi ya, ya karena...
8: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG terus berjalan di berbagai sekolah di Kota Bandar Lampung. Selain membantu memenuhi kebutuhan nutrisi peserta didik, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung tumbuh kembang anak serta meningkatkan konsentrasi belajar di sekolah. Di SD Negeri 01 Wailunik, Kecamatan Panjang, program tersebut mendapat perhatian dari pihak sekolah karena dinilai memberikan manfaat bagi siswa dalam mengenal pola makan yang lebih sehat dan teratur. Sekolah juga terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program MBG agar makanan yang diterima siswa tetap memenuhi standar kebersihan, kualitas, dan kandungan gizi yang dibutuhkan. Sementara itu, jumlah peserta didik baru di SD Negeri 01 Wailunik tahun ajaran 2026-2027 tercatat sebanyak 21 siswa kelas 1 dengan kemungkinan bertambah seiring masih adanya proses perpindahan dan pendaftaran peserta didik dari daerah lain. Kepala Sekolah SD Negeri 01 Wailunik Nurhayati mengatakan pelaksanaan program MBG sejauh ini berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kendala berarti di lingkungan sekolah.
9: Ya kalau bisa untuk MBG kedepannya lebih baik lagi.
10: Oh, gitu ya.
9: Ya di bidang apa makanan, kebersihan, isinya gitu.
10: Menu-menunya ya.
9: Iya menu-menunya.
10: Tapi selama ini nggak pernah ditemukan ya?
9: Tidak ada kalau SD 1 khususnya SD 1 Wailudi itu tidak ada temuan sama sekali. Kalau menurut saya sih bergizi ya, ya karena kita memang 4 sehat 5 sempurna itu memang ada gitu di situ. Contohnya di menunya itu ya, contohnya sayuran, susu, hewannya sudah ada setiap hari.
8: Nurhayati berharap kualitas program terus ditingkatkan, terutama dari sisi variasi menu, kandungan gizi, dan kebersihan makanan agar manfaatnya semakin optimal bagi peserta didik. Pihak sekolah juga mengapresiasi perhatian pemerintah kota terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Melalui pelaksanaan yang berkelanjutan dan evaluasi berkala, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan dan perkembangan peserta didik. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kasus kebakaran di Kota Bandar Lampung sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 123 kasus. Dari jumlah itu, konsleting listrik masih menjadi penyebab utama kebakaran. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
11: Frekuensi kebakaran sendiri sebanyak 123 kali ya.
12: Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Bandar Lampung Irman Saputra mengatakan, sejak 1 Januari hingga 3 Juli 2026 terjadi sebanyak 123 kasus kebakaran. Menurut Irman, dari jumlah itu korsleting listrik masih menjadi penyebab utama kasus kebakaran. Dia menjelaskan, selain listrik di bangunan rumah tangga, kebakaran juga terjadi karena korsleting di perkantoran, gardu dan juga ke tiang listrik. Irman memastikan pihaknya secara intensif berkoordinasi dan melaporkan kejadian kebakaran ke PT PLN untuk memadamkan sementara arus listrik karena dapat membahayakan petugas dan warga saat proses pemadaman berlangsung.
11: Untuk periode tahun 2026 ini dari tanggal 1 Januari sampai dengan 3 Juli 2026 frekuensi kebakaran sendiri sebanyak 123 kali ya. Memang kebakaran ini didominasi oleh penyebabnya adalah karena listrik, baik itu listrik korsleting listrik pada bangunan rumah tangga, bangunan perkantoran maupun di gardu ataupun tiang listrik. Sampai dengan saat ini koordinasi kita dengan pihak PLN, apabila terjadi kebakaran kita memang selalu melaporkan kejadian tersebut, baik penyebabnya karena arus listrik korslet maupun lainnya ya, karena apapun bentuknya kita arus listrik harus kita matikan untuk di lokasi kebakaran karena berbahaya bagi petugas maupun warga sekitar.
12: Irman Saputra menambahkan, jumlah kasus kebakaran tersebut menunjukkan tren kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian serius lantaran berpotensi terus meningkat jika tidak diantisipasi sejak dini oleh masyarakat. Irman mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap instalasi listrik di rumah maupun lingkungan sekitar karena korsleting listrik masih menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran. Ia juga menekankan pentingnya langkah pencegahan sederhana seperti rutin memeriksa jaringan listrik dan tidak membakar sampah sembarangan, sebab upaya pencegahan menjadi kunci untuk menekan angka kejadian kebakaran di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polres Lampung Utara mengungkap kasus kematian seorang mantan tenaga kerja wanita TKW di Desa Sawo Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
13: Polres Lampung Utara mengungkap kematian Safitri alias Eni, 56 tahun, seorang janda mantan tenaga kerja wanita TKW di Desa Sawo Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara. Korban dihabisi oleh dua tetangganya sendiri. Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan menjelaskan, pengungkapan kasus berdasarkan hasil penyelidikan TKAP 308 Satreskrim Polres Lampung Utara bersama Resmob Polda Lampung dan Polsek Kota Bumi Utara. Kedua tersangka berinisial SAS 30 tahun dan R 28 tahun yang diringkus di Kecamatan Sungkai Selatan. Dijelaskan Kapolres, hasil penyelidikan mengungkap pembunuhan bermotif menguasai harta. Para pelaku mengetahui Safitri sebagai mantan TKW yang tinggal seorang diri dan diduga menyimpan uang tunai, mata uang dolar, serta perhiasan hasil bekerja di luar negeri. Setelah menghabisi korban, pelaku membawa kabur uang 444 dolar Amerika Serikat atau setara 7,2 juta rupiah, 20 peso Filipina, uang tunai 59.000, 4 pasang anting emas, 2 kalung beserta liontin, 2 handphone serta sepeda motor Honda Beat.
14: Dua orang ini memang apa namanya pemakai berat ya daripada satu ya. Dan alasan daripada mereka melakukan itu ternyata salah satunya yaitu pertama yaitu alasan ekonomi ya. Di samping itu juga mereka menyampaikan bahwa hasil kejahatan itu untuk membayar hutang daripada judi online ya, dan juga sebagian juga untuk membeli sabu ya, ini pas sekali dengan kita lakukan cek urin ternyata benar-benar mereka positif itu.
13: Sementara itu Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Ivan Ronald Christoffel mengungkap hasil pemeriksaan menunjukkan kedua tersangka nekat membunuh dan merampok harta benda karena terlilit hutang dan kecanduan judi online. Uang hasil kejahatan untuk membayar hutang, bermain judi online, dan membeli narkoba. Kedua tersangka dijerat pasal 365 ayat 3 KUH Pidana tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan. Pelaku terancam hukuman seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
0: Atlet karate muda se-Lampung Aurel berhasil meraih medali perak pada ajang kejuaraan karate Asia Tenggara 2026 di Vietnam. Menariknya, prestasi tersebut diraih melalui keberangkatan secara mandiri dengan biaya pribadi. Berangkat berkat dukungan penuh dari keluarga dan pelatih perguruannya. Berikut laporan M. Priambudi.
17: Prestasi yang ditorekan atlet karate muda asal Lampung, Aurel, yang sukses mempersembahkan medali perak pada ajang kejuaraan Karate Asia Tenggara 2026 di Vietnam. Keberhasilan tersebut menjadi istimewa karena Aurel mengikuti kejuaraan internasional tersebut dengan biaya mandiri. Dukungan keluarga dan pelatih menjadi kunci sehingga dirinya tetap dapat tampil membawa nama Indonesia di tengah keterbatasan dukungan biaya. Dalam perjalanannya menuju final, Aurel berhasil mengalahkan karateka dari Filipina dan tuan rumah Vietnam. Pada partai puncak, Aurel kembali menghadapi wakil Vietnam dan harus puas membawa pulang medali perak. Kepada RRI kemarin di Bandara Raden Inten II, Aurel mengaku bangga dapat mempersembahkan prestasi bagi Lampung dan Indonesia. Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus berkembang dan meraih hasil yang lebih baik pada kejuaraan berikutnya.
18: Medali perak, silver, atas nama perguruan, iya, KKI. Pertama lawan Philippines, kedua lawan tuan rumah, yang terakhir final lawan tuan rumah juga.
17: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga Lampung, Yopi Hutomo Bakti, yang turut hadir dalam penjemputan atlet, mengatakan prestasi yang diraih Aurel menjadi bukti bahwa atlet berpotensi dapat lahir dari berbagai perguruan, meski keberangkatannya secara mandiri.
19: Tentu Aurel memang salah satu atlet yang kita masukkan ke database kita di KONI Provinsi Lampung. Kita pantau terus, kita dorong terus, mudah-mudahan Aurel nanti bisa terus berprestasi di babak kualifikasi PON sampai bisa ada di PON 2028 untuk NTB.
17: Selain itu, KONI Lampung juga mengevaluasi sistem pendataan atlet karate. Jika sebelumnya data atlet hanya berasal dari usulan pengurus Provinsi Forky Lampung, ke depan KONI akan menginventarisir atlet-atlet terbaik Lampung dari setiap perguruan sebelum mengikuti seleksi teknis oleh Forky. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan program Masatu RR Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia siaran berjaringan nasional.
1: Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya.
1: Betul,
0: di 100% Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya?
1: Enggak dong. Enggak ada yang bisa di-compare karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing.
0: Oh,
1: punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan?
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Pasti banget
0: benernya ya. Dari zaman-zaman kita SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Tetap ya. Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio,
1: benar. Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas,
1: yes,
0: ya sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga,
1: yes,
0: ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener,
1: di film. Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik.
0: Bener.
1: Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi ya sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget
1: mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya itu ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif
0: bener
1: itu gitu.
0: Bener ya, maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Benijo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh
1: kita angkat juga ya?
0: Oke. Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, okay, halo. Iya, halo.
2: Hai,
1: Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa
1: angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya. Enak ya.
0: Iya, betul.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya dia jadinya.
1: Bintang tamu kita mah sore

0: Oh, saya bersama dengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
2: Nanti jam 2 siang.
0: Tapi sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh. Yeah. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
2: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari dulu, dengerin apa lagunya?
0: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Hmm. Betul.
0: Itu
1: betul.
0: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Yeah. Memang sangat hit sekali, dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya siapa gitu aja.
1: Ciptaannya dia lah.
0: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
0: Ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
1: Iya dong.
0: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti tanya.
2: Oke. Terima kasih Mas Faris.
1: Salam nih. Boleh Mas Faris. Monggo.
0: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya.
0: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Mm-hmm. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas
2: Terima Ica. Kasih.
1: Sama-sama, terima kasih Mas Faris.
2: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Angkel Gazi. Mm-hmm. Halo. Ya.
1: Halo Angkel Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Angkel.
3: Halo.
2: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
2: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
2: kesini.
1: Sih.
2: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
2: Iya, tetap aja panas.
1: Angkel Gazi. Mm-hmm. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
2: Kita tampung nggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Mm-hmm. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
1: Mm-hmm. Album atau single? Terus,
3: iya, atau apa ada soundtrack dari film gitu, Bang?
2: Ya.
3: Yeah. Oh, okay. Boleh titip salam, Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zui.
1: Oke,
3: okay, salam kompak aja buat semuanya, Bang Isan sama Bang Deddy.
2: Oke. Okay. Iya, terima kasih
1: banget Pak Gazi.
2: Angkel Gazi.
1: Kita lagi yang tadi bersalam memang.
2: Oh, bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
2: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
2: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Terore, untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
2: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku nggak cut karena aku udah hafal.
2: Biarin aja gitu ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Ah itu, pokoknya lengkap lah pokoknya.
2: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Ini cuma orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang.
1: Belum.
2: Nanti jam 2, jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih, dikirim salam enggak Bang Winnie.
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Persatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono, dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya. Ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar, cuma memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
2: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar yang pasti siang

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, ya. Menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul. Ya.
1: Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 797 227 912, atau juga
0: telepon
1: 021 344 1499, dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi masih nih ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya, lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu, dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke oke oke oke oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali.
1: Kita
0: ya,
1: coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Ya. Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang, hai hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndreg-deg ini nelfon sama Mbak Deni. Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak Deni, panutan aku banget. Adalah
2: wah,
1: cita-cita,
2: makasih sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
2: Ya. Amin.
1: Mbak Deni, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa.
0: Tapi nggak apa-apa.
1: Kamu lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa? Oh iya.
1: Iya loh.
2: Oh,
1: good. Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah.
2: Belum pernah.
1: Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi
2: mau undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris,
1: Faris.
2: Okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari 18 tahun. Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak D? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis waktu nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, yeah. Ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Riko Nyamoka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh. Tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak D sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel, apalagi novel ya. Novel itu kan pertama gak ada batasannya, artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan, jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, nah itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan, kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya,
2: ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
2: kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabang.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya,
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi, bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun?
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
2: Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah, ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Nulis buku, beneran.
0: Sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian lagi dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, yeah, atau menomor dua kan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya. Halo. Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah Halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Ya. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya.
1: Ya selain bersyukur dan juga
0: talenta sebagai, tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya,
2: ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak itu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu
1: kan. Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, jadi mau bikin apa hari ini? Bikin apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make up-nya lah, hairnya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Mm-hmm. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Yeah, kalau kita sukanya juga tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soal.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, nanti kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 3440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Yeah.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Iya. Dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede iya, dan ya? Juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh, ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
0: Sapa pendapat kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
1: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Ya, selamat siang tadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rekoverso, perukertas, filosofi, kopi, sampai
2: Nabi
3: Jali. Yeah.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia.
3: Kalau Mbak Di menulis Nabi Jali, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jali.
1: Rapi Jali.
3: Ya, lagu yang kedua ini mau nanya, lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Okay.
3: Ya, sama satu lagi, ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Nabi.
3: Plus lagu Poketas dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Nabi.
0: Oke, gimana Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah...
2: Banyak pertanyaannya.
1: Iya, yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah... cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi. Ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya. Iya, tahun berapanya. Masih ingat ya Mas De ya?
0: Tadi juga saya notice itu, masih ingat.
1: Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi, karirnya apa selain nyanyi dan juga nulis?
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum yang tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum.
0: Belum.
1: Bukan, tidak.
2: Belum, ya, betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada mungkin.
0: Tidak mungkin.
2: Betul
0: lagi. Okay. Berarti kita sapa lagi telepon kita ya, siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo, Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Niltari.
4: Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Dong. Mau tanya apa ke Klip?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
1: Iya,
4: kan itu selesai.
1: Saya waktu kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Yang menulis-menulis kan.
1: Okay,
4: saya mau bertanya gini.
2: Ya.
4: Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya,
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
5: Oke.
4: Oke.
5: Bang Klin, terima kasih banyak.
4: Cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
5: Amin.
4: Terima kasih.
5: Selamat
4: sore.
2: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan wah, gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ya? Ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya, lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi malaikat juga tahu ya, lagu malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat, biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, nice, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya. Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi biasanya?
1: Iya kan. Itu muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Mari sekarang kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu. Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Karena lebihnya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya gak sih?
1: SD ya. Tapi ini gak mudah-mudahin beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Mm-hmm. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Mm-hmm. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Mm-hmm. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak Festival 90s.
0: Yeah. Atau apa yang

0: Gimana? Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu.
2: Oke.
1: Okay. Hujan di bulan Juni.
2: Okay. Tapi ada tapinya.
1: Ada tapinya. Jadi di sini challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu hujan di bulan Juni karena memang ya Mbak D kan juga penulis ya, nulis puisi juga gampang yeah. Gitu kan ya. Jadi bisa nggak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
3: Kebetulan sekali memang
1: hujan di bulan Juni
3: itu pakai kata-kata dari puisinya.
1: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
3: Sudah. Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
2: Tapi pada puisinya, kita menanti
3: ke puisi. Kalau udah berbentuk puisi.
2: Tapi kita menanti
1: nih produser kita nih gimana?
2: Tapi kita menanti
3: berarti bacaan
2: puisi.
1: Coba.
3: Oke.
2: Okay.
3: Mm-hmm.

0: gitu.
1: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
2: Iya.
1: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
0: Boleh.
1: Coba. Okay.
0: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
1: Enak juga ya, memang, karena memang basicnya dari puisi ya. Ini terus yang dinadakan.
2: Bener.
1: Jadi, jadi
2: produser kita seneng banget yang dipuisiin sama Mbak Dini ya.
1: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan melanjut. Oke Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk pendapat kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
1: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang.
1: Siang.
3: Iksan, Iksan Dede, Dede
1: Iksan. Iya. Dan juga Mbak Di.
0: Halo.
3: Halo Mbak De.
0: Hai.
3: Hai, tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
1: Aduh.
0: Oh gitu, saya di BSD, Bu.
3: Oh, di BSD. Iya.
2: Jangan disamperin tadi, Mbak.
3: Persen Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Oh, cakep Tedinda. Mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
1: Terus dipuisiin.
3: Ini Mas, karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak De kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak De itu jadi lagu begitu. Sebetulnya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak De
1: jadi lagu dari buku
0: enggak
1: ada dong.
0: Sebetulnya itu
1: soal kan banyak. Oke. Tedinda. Terima kasih. Terima kasih Tedinda.
3: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bye-bye. Bye-bye. Itu pertanyaannya.
0: Pendengar RRI itu kok pada tertib?
1: Iya, jadi dia memang penutup, udah tahu.
0: Tutupnya lengkap.
1: Iya. udah pada hafal gitu kalau di sini.
0: Hebat.
1: Gimana Mbak? Okay.
0: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu.

0: kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
1: Jadi memang udah di situ, memang udah di jamnya
2: di situ, yes. Ya saling berkaitan, yes. Ya
1: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja kata-kata
0: Gade
1: tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
1: Halo Ayu.
3: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan Yu.
1: Ayo langsung pertanyaannya.
3: Ya, ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak deh, selamat siang.
0: Siang.
3: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak Dea melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mana kita seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak Dea sendiri. Oke, ya, salam buat semua aja.
1: Oke, okay, boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Mbak De?
0: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
1: Betul
0: ya kan?
1: Banget lagi.
0: Sama yang item-item ya enggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu. Karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor. Jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah, sementara kalau karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
2: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
1: Dengan mudahnya orang remake gitu.
2: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya. Gak terasa satu jam kita ngobrol.
1: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
2: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya.
1: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga, jangan.
0: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Mm-mm. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Eh, kira-kira boleh tahu juga nggak, Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh, Mbak?
0: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
1: Betul,
0: iya. Yeah. Tapi untuk buku, saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. PO buku terbaru ya.
0: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
1: Midpoint, buku puisi Di Antara.
2: Di Antara.
0: Di Antara buku puisi, betul.
2: Oke. Okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
1: Oke, okay, kalau begitu. Terima kasih banyak, Mbak De.
2: Iya, sukses terus ya.
0: Terima kasih. Iya,
1: sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
2: Selamat siang.
0: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
1: Thank you, Mbak De.
2: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilai kita ya.
2: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya,
1: boleh deh kalau
2: langsung soalnya tadi udah nyampe sini.
1: Oke lah kalau gitu.
2: Jambi,
1: Jayapura, Kediri, Kendari, terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
1: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
2: Saya Dede Firdaus.
1: Aku Santarore.
2: Kita pamit, sampai jumpa.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

88 MHz, 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat siang menjelang sore pada era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali bersama kami RRI Program Mas 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Bersama saya Novita Vira yang menemani Anda di day part ketiga hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan hadirkan berbagai informasi dan juga lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita. Tetaplah bersama kami di RRI Program Mas 1.

Adegar bicara soal Indonesia ini memang merupakan negara kepulauan ya, yang juga terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik dunia yang juga berada di kawasan cincin api Pasifik atau dikenal dengan Ring of Fire. Nah, kondisi geografis ini ternyata menjadikan Indonesia memiliki kekayaan alam yang juga luar biasa, tapi juga memiliki potensi bencana yang tinggi seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan, serta angin puting beliung. Dan di segmen kali ini Tanggap Bencana juga akan membahas mengenai tanggapan dan juga rangkaian tindakan ya, yang juga akan dilakukan sebelum dan juga saat setelah bencana terjadi untuk melindungi keselamatan jiwa dan juga mengurangi resiko serta mempercepat proses pemulihan. Nah, tapi ketika kita nih mendengar himbauannya dari BMKG, kemudian juga dari BPBD ya, mengenai tanggap dan juga kesiapsiagaan, gak hanya memiliki tanggung jawab pemerintah ya, tapi juga merupakan peran aktif dari seluruh masyarakat. Karena beberapa daerah rawan gempa bumi, ini kalau dilihat dari kondisi geografis di Indonesia, kita mesti mengenali jalur evakuasi dan juga titik kumpul di lingkungan sekitar. Jadi kalau dilihat dari sekarang, kan sudah mulai banyak ya, mungkin seperti himbauan dan juga rambu yang juga merupakan area titik kumpul kalau sewaktu-waktu terjadi bencana alam gitu. Jadi saat terjadi gempa misalnya, lakukan langkah seperti drop, cover, dan juga hold on. Hal ini juga dilakukan ketika sikap berlindung di bawah meja misalnya, dan juga berpegangan ketika guncangan ini akan terhenti gitu. Lalu siapkan juga tas siaga bencana yang berisi air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, peluit, dan juga perlengkapan darurat lainnya. Lalu yang juga berada di daerah pesisir rawan tsunami, segera menuju tempat yang lebih tinggi setelah gempa yang juga berlangsung gitu ya, dan menerima peringatan resmi. Jadi jangan menunggu air laut surut sebagai tanda tsunami, dan juga patuhi arahan petugas dan juga ikuti jalur evakuasi yang juga telah ditetapkan. Banyak sekali hal yang juga harus kita lakukan dalam menghadapi bencana, karena selain memerlukan pengetahuan dan juga kesiapsiagaan serta kerjasama seluruh masyarakat, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi pendengar mengenai pencegahan atau juga preventif ya dari tanggap bencana, yang juga tentunya akan kita lakukan karena budaya sadar bencana akan ditanamkan sejak dini, merupakan langkah penting yang juga diciptakan masyarakat Indonesia yang tangguh.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tau gak sih?
5: Apa? Ntar, makan dulu deh.
4: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
5: Udah, gak baik makan sambil bicara.
4: Dengar dulu. Si anak Barito.
5: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
4: Sorry. Intinya, anak baru itu kan.
5: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
6: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Anda. Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Sen.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara.

0: aplikasinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

nih yang juga ingin hangout ya bersama keluarga, saatnya mainan seru-seruan di Fun City, tempat bermain keluarga yang juga menghadirkan berbagai wahana dan juga permainan untuk semua usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Dan yang bikin menarik, harga permainannya juga murah banget ya, mulai dari Rp1.000 per koin, jadi tetap ramah di kantong. Pilihan permainannya juga lengkap, ditambah banyak sekali hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Dan Fun City juga cocok untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, teman maupun buah hati Anda. Ini Fun City hadir di berbagai lokasi ya, seperti di Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pering Sewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Jadi mulai sekarang ayo ajak anak-anak Anda untuk bermain yang seru, hemat, dan juga penuh

1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Banyak terjadi penyebab kebakaran itu dari pembakaran sampah.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, sengalia dengan Warta Belajar Sumba Sari Berita. Musim kemarau, warga dihimbau untuk mewaspadai resiko kebakaran lahan. Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Reta Kurniawan.

0: Musim kemarau, warga diimbau untuk mewaspadai resiko kebakaran lahan. Selengkapnya akan disampaikan reporter RRI Bengkulu, Anggrid Nardianto.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar RRI Sebelajar Sumba, memasuki musim kemarau ini, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat akibat kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan. Salah satu penyebab yang paling sering memicu kebakaran adalah aktivitas pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Hendro Wijaya, mengatakan kebakaran pada musim kemarau umumnya dipicu oleh api yang tidak terkendali saat masyarakat membakar sampah atau membersihkan lahan. Menurutnya, api yang awalnya kecil dapat dengan cepat menjalar ke area sekitar karena kondisi rumput atau lahan yang sudah kering.
2: Biasanya kalau musim kemarau ini banyak terjadi penyebab kebakaran itu dari pembakaran sampah, terus bakar-bakar lahan, biasanya itu penyebab utamanya. Himbauan itu kalau untuk membakar sampah itu di pinggir-pinggirnya itu dibersihkan dahulu biar apinya nggak menjalar kemana-mana.
1: Dan pendengar, Hendro juga menghimbau kepada warga yang tetap melakukan pembakaran sampah agar terlebih dahulu membersihkan area di sekeliling titik pembakaran. Langkah tersebut penting untuk mencegah api merambat ke rumput kering, semak belukar maupun lahan di sekitarnya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran pada musim kemarau ini, diharapkan resiko terjadinya kebakaran dapat ditekan sehingga keselamatan warga dan lingkungan tetap terjaga. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrid Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan beragam tanggapan masyarakat Palembang terkait pencegahan dan antisipasi kebakaran di musim kemarau yang berhasil dihimpun reporter Palembang Erlin Fartesa.
1: Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di wilayah rawan karhutla agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melapor jika melihat adanya titik api. Pencegahan jauh lebih baik daripada harus menghadapi dampak kebakaran yang merugikan banyak pihak.
2: Saya mendukung langkah pemerintah menetapkan status siaga karhutla di sejumlah daerah. Dengan adanya status siaga, penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan semua pihak dapat lebih siap menghadapi potensi kebakaran. Semoga daerah lain yang masih beresiko juga segera mengambil langkah antisipasi.
3: Menurut saya, penetapan status siaga seharusnya dilakukan lebih cepat sebelum titik panas mulai meningkat. Jangan sampai penanganannya baru diperketat ketika kebakaran sudah meluas. Pemerintah daerah juga perlu lebih rutin melakukan patroli dan sosialisasi agar masyarakat benar-benar memahami bahaya membuka lahan dengan cara dibakar.
0: Pendengar dari Palembang, kita kembali ke Sungai Liat.

0: Pendengar, terkait kejadian kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini, kita akan ikuti wawancara singkat reporter kami RRI Senalet Bustomi Ahmad bersama Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka, Zalfika Amia.
1: Kebakaran Satpol PP Kabupaten Bangka di musim kemarau tahun ini. Kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka, Zalfika Amia. Baik Pak Zalfika, mungkin di awal ini bisa dijelaskan kejadian kebakaran yang terjadi, termasuk kita saat ini sudah memasuki musim kemarau. Situasinya seperti apa sih Pak?
2: Baik, terima kasih. Alhamdulillah di tahun 2025 kita flashback ke belakang ya. Kejadian kebakaran yang ditangani oleh Damkar Kabupaten Bangka, kita menangani kejadian kebakaran itu alhamdulillah semakin tahun semakin berkurang. Setiap tahun itu kebakaran rumah malah meningkat. 2023 7 kali, 2024 8 kali, 2025 itu 9 kali. Mengapa hal ini terjadi? Ini mungkin saja fungsi relawan kebakaran kita itu yang belum maksimal, dan juga masyarakat belum mau melaporkan kepada kita tentang kejadian kebakaran yang ditanggulangi atau ditangani oleh masyarakat sendiri. Nah, alhamdulillah dengan aktifnya fungsi relawan kebakaran kita di desa dan kelurahan, mereka sudah membantu kita mulai dari mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan membakar hutan atau membuka lahan dengan cara dibakar, dan juga ketika terjadi kebakaran mereka bisa membantu kita untuk memadam api secara dini dalam upaya untuk pencegahan kebakaran.
1: Kita ketahui saat ini Damkar itu kan tidak hanya menangani masalah kebakaran, tetapi juga non kebakaran. Itu bagaimana terkait penanganannya, Pak? Apakah tidak mengganggu untuk kegiatan lainnya?
2: Nah, untuk kejadian non kebakaran kita juga meningkat. Non kebakaran ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu selain menyemprot selokan buntu, juga proses pemotongan cincin, evakuasi hewan gitu ya. Termasuk juga SES. SES itu kegiatan kami sosialisasi, edukasi, dan simulasi, baik itu ke tingkat sekolah, ke pemukiman masyarakat, juga pada perusahaan-perusahaan, yang selalu kami himbau untuk proteksi kebakarannya ditingkatkan. Kami Damkar Kabupaten Bangka mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, relawan kebakaran khususnya, yang telah sigap atau selalu siaga dalam pencegahan kebakaran. Juga kami selalu minta bantuan dukungan dari kawan-kawan media sehingga penanggulangan kebakaran di Kabupaten Bangka ini dapat kita minimalisir setiap tahunnya. Sedangkan kegiatan edukasi itu semakin meningkat sehingga kepedulian masyarakat, pemahaman masyarakat tentang pencegahan kebakaran, mitigasi kebakaran ini semakin meningkat. Mudah-mudahan dengan sedikitnya terjadi kebakaran ini, Damkar atau juga Kabupaten Bangka itu terhindar dari segala akibat yang terjadi jika kebakaran itu ada.
1: Untuk kesiapan personil maupun sarana-prasarana kita seperti apa, Pak?
2: Personil kita saat ini satu regu 15 orang, jadi tiga regu sebanyak 45 orang. Armada yang kita miliki itu ada tiga armada pemadam kebakaran besar dan satu armada pemadam kebakaran kecil, satu double cabin yang bisa kita alihfungsikan menjadi armada rescue. Nah, setiap armada itu minimal 6 orang anggota yang harus ada di situ. Jadi kalau kita siagakan satu hari anggota itu ada ada 5 armada yang standby, berarti kalau dikalikan 5 kita sudah 40-an ya, 40-an orang anggota per hari yang harus kita siagakan. Tetapi dengan kondisi kita saat ini, ya mudah-mudahan anggota pemadam kebakaran, apapun yang kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan pemerintah daerah kita, kita harus tetap siaga, tetap semangat. Dan untuk itu sekali lagi kami mohon bantuan dari kawan-kawan masyarakat Kabupaten Bangka khususnya, relawan dan juga media, sehingga pencegahan kebakaran di Kabupaten Bangka ini selalu dapat terjaga.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Zelpika Amia atas waktu dan kesempatannya. Sekian pendengar dan terima kasih.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Mendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Berikut laporan Siti Triani.

0: akibat fenomena El Nino tahun ini. Sejumlah wilayah di Lampung seperti Mesuji, Lampung Timur, Lampung Tengah, hingga Lampung Selatan dinilai memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap karhutla, terutama jika kondisi kekeringan berlangsung dalam waktu lama. Wakil Gubernur Lampung, Jihanur Lela, menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan secara terpadu dan tidak bisa dilakukan secara parsial.
1: Ada tantangan lain lagi, yaitu karhutla yang menurut pengamatan saya pribadi di berbagai daerah seperti Mesuji, ya, yang sering Mesuji, kemudian Lampung Timur di TNWK, Lampung Tengah, Lampung Selatan, jika kemarau panjang ini ada potensi karhutla terjadi. Untuk itu kita juga perlu meningkatkan pemantauan hotspot, patroli rutin dan respon cepat di wilayah-wilayah rawan, dan ini tidak bisa dilakukan parsial, harus terpadu, terintegrasi untuk kondisi tersebut.
0: Selain penguatan patroli dan pemantauan titik panas, pemerintah juga mendorong sinergi lintas instansi guna memastikan respon cepat jika terjadi kebakaran. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Provinsi Lampung juga telah menyiapkan langkah antisipatif tambahan. Analis kebencanaan BPPD Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Selain itu, BPPD juga membuka opsi operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan apabila kondisi kekeringan semakin parah.
2: Kita juga sudah mulai menjalin komunikasi dengan BPBD Sumatera Selatan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kita bisa minta bantuan untuk melakukan waterbombing dari BPBD Sumsel. Helikopternya kan di standby di BPBD Sumsel. Ya, termasuk juga kita membuka peluang untuk operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan, ya. Kita juga mengimbau kelompok Islam misalnya untuk melakukan sholat istisqa.
0: Upaya pencegahan juga melibatkan partisipasi masyarakat baik melalui peningkatan kewaspadaan maupun langkah-langkah mitigasi berbasis komunitas. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api di wilayahnya. Dengan kesiapsiagaan yang terintegrasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, diharapkan potensi karhutla di Provinsi Lampung dapat ditekan sehingga dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar dari RRI Bandar Lampung, kita beralih ke RRI Bintuhan. Musim kemarau picu resiko kebakaran, Damkar Kaur gencarkan sosialisasi dan himbau warga waspada. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SB Bintuan.
4: Kemarau yang melanda Kabupaten Kaur selama hampir 3 bulan terakhir meningkatkan resiko terjadinya kebakaran di berbagai wilayah. Kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi kering dan mudah terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansah, mengatakan sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pemadam Kebakaran terus melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya adalah dengan menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya serta dampak kebakaran. Kegiatan sosialisasi ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari desa hingga tingkat kecamatan. Petugas memberikan pemahaman tentang cara pencegahan kebakaran serta langkah cepat yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Pemerintah daerah berharap melalui upaya edukasi ini, kesadaran masyarakat dapat meningkat sehingga angka kejadian kebakaran dapat ditekan. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Kaur dapat terhindar dari bencana kebakaran selama musim kemarau.
5: Sebab dari pemadam kebakaran mengadakan sosialisasi ke desa, himbauan kepada masyarakat, kita menghimbau agar jangan membakar hutan, menjaga ini instalasi listrik di rumah. Sudah itu, kami harapkan kepada masyarakat agar menjaga lingkungannya masing-masing.
4: Selain itu, Apen juga mengungkapkan untuk mencegah kebakaran pentingnya kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran, yang menghimbau warga untuk lebih waspada dengan menjaga kebersihan lingkungan serta memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman. Kemudian tidak asal membakar lahan di musim kemarau ini. Menurutnya, banyak kasus kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia, seperti pembakaran sampah sembarangan dan instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk rutin memeriksa jaringan listrik serta menghindari penggunaan peralatan listrik yang beresiko. Kemudian, masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara sementara dibakar. Tindakan tersebut tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tetapi juga dapat memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan saat musim kemarau. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
3: Pendengar dari Bintuhan, kita menuju ke RRI Waikanan. Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Waikanan menggelar pelatihan pemadaman api massal dengan menggandeng instansi dan perusahaan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
6: Minimalisir risiko dan dampak bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Waikanan, Satuan Pemadam Kebakaran Damkar setempat berencana memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Langkah strategis ini dilakukan dengan menjalin kolaborasi intensif bersama berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Upaya ini bertujuan untuk membekali para pegawai dan karyawan dengan pengetahuan teknis serta keterampilan praktis dalam menjinakkan api sebelum menjadi besar. Kepala Seksi atau Kasi Damkar Waikanan Nazori mengungkapkan bahwa kesadaran akan pencegahan dini merupakan kunci utama dalam penanggulangan kebakaran. Menurutnya, pemahaman mengenai cara penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR serta prosedur evakuasi yang benar sangatlah krusial. Pihaknya akan mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi dan perusahaan untuk memberikan pelatihan langsung tentang tata cara pemadam kebakaran. Pelatihan ini nantinya tidak hanya mencakup teori di dalam ruangan, tetapi juga simulasi lapangan. Para peserta akan diajarkan cara menangani kebocoran gas, memadamkan api menggunakan kain basah, hingga pengoperasian APAR secara efektif dan aman. Nazori menambahkan sinergi antara petugas pemadam dan pihak swasta maupun instansi sangatlah diperlukan agar respon pertama saat terjadi percikan api dapat dilakukan secara mandiri sebelum petugas tiba di lokasi.
7: Ya, itu tujuan kami. Memang dari dulu kami sudah punya cita-cita supaya di instansi lainnya kami mengadakan kerjasama. Sehingga kami sudah menjalankan pendidikan pemadam kebakaran instansi dan perusahaan.
6: Rencana program pelatihan ini disambut baik oleh berbagai pihak sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tanggap bencana di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dari RRI SPW Kanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh. Fenomena kemarau panjang di Kabupaten Kerinci dapat berdampak pada sektor pertanian jika tidak dilakukan langkah antisipatif. Laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
8: Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Dapati Parbo Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diproyeksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Dapati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
9: Dengan adanya potensi kemarau yang lebih kering ini pada tahun 2026, maka perlu masyarakat juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
8: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujannya ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Isman, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar sebagai informasi terakhir kita ke RRI Jambi.

0: Peringatan Hari Pajak Nasional menjadi momentum pengingat pentingnya penerimaan pajak dalam memperkuat kemampuan negara membiayai pembangunan. Berikut laporan Tati Wijaya, RRI Jambi.
1: 14 Juli tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh sebagai pengingat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional. Penyuluh pajak Madya Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Dendi Amri kemarin mengatakan, tema peringatan tahun ini menggambarkan bahwa penerimaan pajak yang tumbuh secara sehat akan memperkuat kemampuan negara dalam membiayai pembangunan. Menurutnya, sekitar 74,7% pendapatan negara pada APBN 2026 berasal dari sektor perpajakan dengan target penerimaan mencapai Rp2.357,7 triliun. Ia menegaskan pajak merupakan tulang punggung pembangunan karena menjadi sumber pembiayaan berbagai layanan publik mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas hingga pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, pajak yang dipungut dari daerah juga akan kembali melalui mekanisme dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil pajak, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
2: Tema yang kita usung tahun 2026 ini adalah pajak tumbuh Indonesia tangguh. Jadi penerimaan pajak yang tumbuh sehat memperkuat kemampuan negara untuk membiayai pembangunan kita. Semoga mereka melihat pajak ini sebagai cara kita gotong royong nih untuk membangun negeri sendiri. Karena kemandirian fiskal artinya kita udah bisa membiayai diri sendiri tanpa utang. Itu tujuan kita paling utama nantinya gitu.
1: Momentum Hari Pajak 2026, lanjut Dendi, juga menjadi kesempatan bagi DJP menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dirinya berharap masyarakat semakin memandang pajak sebagai bentuk gotong royong membangun bangsa, bukan sekedar kewajiban administrasi. Sementara itu, tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi mencapai 94,51% hingga pertengahan tahun 2026. Dari target sekitar 494.000 wajib pajak, sebanyak 467.823 wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan. Tadi Wijaya melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Dengar laporan dari RRI Jambi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama kami RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan, wakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

dalam rangka mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, BMUKBM Unila saat ini melaksanakan program SOSMAS Social Impact. Jadi ini merupakan program pengabdian ke desa-desa yang termasuk dalam desa binaan BMUKBM Unila. Dan pada tahun ini, BMUKBM Unila melaksanakan pengabdian desa binaan di Pekon Lembau, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Jadi pengabdian tahun ini tuh mengangkat tema Satu Pengabdian, Seribu Harapan untuk Desa. Dan fokus program ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 2026. Jadi masih berlangsung saat ini ya. Dan untuk informasi lebih lengkap dapat diakses melalui Instagram resmi @bm_unila.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-13...

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang

0: sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
1: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
0: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tahukah Anda beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil atau PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan atau LPUUK Kemenpora. Faktanya, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan juga Olahraga dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar, alias hoax ya. Dan informasi ini bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Jadi memang ya harus benar-benar mengetahui cek fakta dan juga kebenarannya.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
3: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
2: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
3: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
2: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
3: Ah, udah pergi kamu sana.
4: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Mendengar informasi kali ini dari pemerintah Provinsi Lampung yang juga baru saja mengundi hadiah ke PR Samsat ya, untuk 150 ribu wajib pajak kendaraan bermotor yang telah melunasi kewajibannya selama periode 1 Maret hingga 30 Juni 2026. Dan tahukah Anda hari ini adalah harinya pajak nasional loh. Gimana, sudah bayar pajak kah Anda? Nah, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau juga Bapenda Provinsi Lampung, Saiful juga mengatakan bahwa wajib pajak perseorangan dengan kendaraan ini juga berplat nomor BE yang berdomisili di Provinsi Lampung telah melakukan pembayaran pajak selama periode Maret hingga Juni 2026 dan juga tentunya berhak mendapatkan hak. Dan seperti salah satunya Gebyar Samsat yang juga sudah dilakukan ya, merupakan bagian dari program keringanan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan Polda Lampung, PT Jasa Raja, Bank Lampung, dan sejumlah mitra Samsat lainnya. Melalui program ini, pemerintah Provinsi Lampung juga berharap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan terus meningkat sehingga penerimaan daerah bisa terus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.

0: Aku nggak sih.
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar RRI Pro 1 di mana saja dan berada, selanjutnya bersama akan kita dengarkan Nada Islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian Nahjul Quran dan juga berdugasan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan.

dibacakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayat Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah dengan surat Al-Furqan dari ayat 45 sampai dengan 50.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang. Pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Mesti berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
2: buat apa?
1: Ayo, biasa lah, mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Selamat petang, terima kasih kebersamaan Anda terus setia mendengarkan siaran kami pendengar di RRI Program Masa Satu, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi kali ini kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang. Atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang memberitahukan kepada Zulkarnain Akbar bin Zahidin, ini beralamat di Bandar Lampung tanggal 28 Juni lahirnya di tahun 1990, beragama Islam dan pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, dulu beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Gang Sadikam, lingkungan 2, Kelurahan Kedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Status bagi tergugat supaya datang menghadap pada persidangan yang juga diselenggarakan di ruang sidang Utsman bin Affan Pengadilan Agama Tanjung Karang di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Supaya datang dalam perkara cerai gugat antara Yuli Setiawati binti S. Hadi Sangkoyo sebagai penggugat lawan Zulkarnain Akbar bin Zahidin status sebagai tergugat. Demikian informasi yang kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang, Kota

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selamat malam pendengar, untuk Anda baru saja tiba di rumah ya, lagi santai setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, terus juga santai duduk bareng bersama keluarga sambil menikmati teh hangat atau juga ya seporsi pisang goreng gitu ya, untuk menghangatkan suasana di malam hari ini. Hari ini bertepatan di hari ke-14 ya, tepatnya di bulan Juli 2026. Dan tahukah Anda pendengar, hari ini jatuh pada hari Selasa berdasarkan penanggalan Masehi. Tanggal tersebut diperingati sebagai sejumlah momentum penting di Indonesia maupun berbagai negara. Nah, kalau di Indonesia, masyarakat memperingati Hari Pajak Nasional yaitu setiap tanggal 14 Juli, sementara dunia juga mengenang Hari Bastille, Hari Kesadaran Hiu, dan juga Hari Pandemonium. Jadi Hari Pajak Nasional ini memang diingatkan kepada masyarakat akan pentingnya bayar pajak bagi pembangunan nasional. Jadi peringatan ini menjadi pengingat bahwa pajak merupakan sumber utama penerima negara ya, dan juga penetapan Hari Pajak Nasional didasarkan pada keputusan Direktur Jenderal Pajak. Ini penetapan ini merujuk pada sejarah lahirnya konsep perpajakan dalam penyusunan konstitusi di Indonesia. Jadi istilah pajak ini memang pertama kali muncul dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 14 Juli 1945. Dan saat itu rancangan Undang-Undang Dasar memuat ketentuan mengenai pajak untuk keperluan negara. Sejak pembahasan itu, pajak juga menjadi bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang kemudian terus dipertahankan sebagai landasan pembiayaan pembangunan nasional hingga saat ini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel.

0: nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
0: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
3: Pendengar, selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta. Kita mendengarkan Warta Berita.
4: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
6: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
7: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
8: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
9: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi. Dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi, juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
8: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
10: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
8: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
7: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
11: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
12: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse kriminal perempuan dan anak dan pemberantasan perdagangan orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus B2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
11: di antaranya. Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
13: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
11: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
14: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
15: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
16: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
17: Apanya?
16: Bapak aja dari MPLS-nya?
17: Bapak tepuk tangan.
16: Apalagi MPLS-nya tadi?
17: Apa? Ada nyanyinya lah.
16: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
15: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
14: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
15: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
7: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
18: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
19: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menyatakan menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
18: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
19: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
17: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
19: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
20: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
21: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
20: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
22: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
23: Ya, tadi Gus mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang berdiri?
22: Ya, apa yang
0: persidangan ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
1: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
23: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
24: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
2: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazair menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
25: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
26: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
25: Sementara itu, Fakhruddin, menjagokan Prancis, menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
0: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
25: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan?

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

8 MHz, 107.8 Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Mentari siang menembus kaca jendela sekolah, menimpa wajah-wajah kecil yang tengah menikmati makan siang. Tawa anak-anak berpadu dengan aroma ayam goreng dan sayur sup hangat. Namun, di pojok ruangan ada Nina. Wajahnya pucat, tangannya sibuk menggenggam sesuatu. Plastik bening yang diam-diam diselipkan ke dalam tas kuningnya yang kumuh dan hampir koyak.
2: Nina, kenapa tidak makan? Ini sudah jam makan loh, Nak.
3: Saya belum lapar, Bu. Nanti aja saya makan di rumah.
2: Nanti di rumah? Ini sudah kali keempat kamu bilang begitu. Kamu nggak sembunyikan makananmu lagi, kan?
3: Tidak, Bu. Aman. Saya tidak menyembunyikan makanan kok.
1: Di rumah kecil berinding anyaman bambu, Bu Sari duduk di dekat tungku yang hampir padam. Lampu minyak bergoyang lemah tertiup angin. Ketika langkah kecil Nina terdengar, senyumnya pun merekah. Meski letih, belum hilang dari wajahnya.
3: Bu, ini nasi dari sekolahan. Masih utuh, ada M-nya juga loh.
4: Nak, kamu gak makan lagi di sekolah ya?
3: Aku kuat, Bu. Aku pingin makan sama ibu. Biar ibu juga bisa ngerasain enaknya ayam. Pegang dulu ayamnya nih, Bu. Nina, ambil piring dulu ya.
1: Bu Sari menggenggam tangan kecil itu. Tangan yang kurus tapi penuh kasih. Dalam hatinya, ia menangis. Bukan karena lapar, tapi karena anak sekecil itu lebih mengerti arti berbagi daripada banyak orang dewasa. Pagi itu, suasana ruang guru terasa sangat sunyi. Hanya ada dua orang di ruang guru, Bu Aya dan Nina. Di antara mereka, ada diam yang panjang dan udara yang terasa sangat berat.
2: Nina, maaf ya. Sudah beberapa kali ini ibu lihat jatah makananmu habis, tapi ibu lihat kamu tidak memakannya. Kamu bawa pulang kan, Nak? Ibu tahu, Nak. Sudah, jangan disembunyikan dan berbohong lagi. Ada aturan yang wajib kita semua patuhi, Nak. Makanan itu harus dimakan di sekolah, bukan dibawa pulang.
3: Saya minta maaf, Bu. Saya minta maaf kalau perbuatan saya ternyata tidak sesuai aturan. Tapi Bu Aya, kalau saya makan di sekolah, di rumah ibu saya nggak makan. Tapi kalau saya tahan, kamu bisa makan bareng, Bu. Saya nggak apa-apa, saya kuat.
1: Bu Aya terdiam. Suara bocah itu terdengar seperti doa. Jujur, tulus, dan menyayat. Ia ingin marah, sangat marah, karena salah satu muridnya itu tidak mematuhi apa yang telah menjadi aturan dan wajib ditaati. Tapi di sisi lain, hatinya justru hancur perlahan. Beberapa hari kemudian, semua dipanggil ke balai desa. Pak Lurah duduk di depan meja kayu panjang. Wajahnya serius, menatap berkas laporan. Ia mengamati betul apa yang dilaporkan dan yang terjadi pada warganya.
5: Setelah kami selidiki, ternyata jatah makan anak-anak di sekolah itu dipangkas. Ada oknum yang mengambil bagian itu untuk kepentingan pribadi. Hal ini sungguh disayangkan, Bu. Saya kurang pengawasan pada bagian ini.
6: Jadi, selama ini anak-anak kekurangan porsi, termasuk Nina, Pak.
5: Benar, Bu. Tapi, untuk kasus ini, Nina mungkin lapar. Tapi justru karena tindakannya, semua ini jadi terbongkar. Karena laporan dan kasus Nina, saya jadi tahu bahwa ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai. Tidak sesuai pada program ini. Terima kasih ya Nina. Terima kasih.
6: Ya ampun.
5: Saya akan koreksi dan benahi program ini.
6: Ya ampun, Nak. Tanpa kamu sadar, kamu udah nyelamatin banyak orang. Terima kasih, Nak. Terima kasih sekali, Nina.
4: Kata-kata itu menetes seperti air mata. Nina hanya diam. Ia belum sepenuhnya paham arti besar dari perbuatannya. Yang ia tahu, ia cuma ingin makan bersama ibunya. Tapi dunia justru belajar darinya arti kejujuran dan kasih. Pagi hari terasa sangat sejuk dan cerah. Ditambah rona merah bahagia di pipi Nina dan Bu Sari. Mereka baru saja mendapatkan bantuan untuk membenahi rumah kecilnya. Tempat bernaung dan tinggal.
5: Nina, mewakili pemerintah desa, saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan kamu, Nina. Terima kasih. Kamu sudah menyadarkan kami semua bahwa program yang sudah dijalankan ternyata belum sepenuhnya memuaskan. Ini, kami berikan sedikit bantuan untuk kamu dan ibumu ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kehidupanmu beberapa waktu ke depan.
6: Pak Lurah, terima kasih.
5: Yeah.
6: Terima kasih banyak, Pak Lurah.
5: Sama-sama, Bu.
6: Terima kasih sudah membimbing Nina juga untuk bisa sekolah dengan baik. Terima kasih, Pak Lurah.
5: Sama-sama, Ibu. Kami dari pemerintah desa sangat senang. Senang sekali hati kami membantu warga yang membutuhkan bantuan.
4: Sejak hari itu, desa kecil itu berubah. Program makan diperbaiki. Dan setiap anak mendapat haknya kembali. Nina jadi simbol kecil dari kejujuran. Bukan karena ia ingin dikenal, tapi karena cintanya sederhana.
3: Terima kasih ya, Nak. Kamu ajarin ibu tentang kekuatan kasih dan sabar.
7: Iya, Bu.
3: Terima kasih, sayang.
2: Dan kamu juga ajarkan kepada kami semua bahwa kebenaran kadang datang dari suara paling kecil.
4: Dari sebungkus nasi yang disembunyikan, terbuka rahasia besar tentang kemanusiaan. Kadang, cinta paling murni lahir bukan dari kenyang, tapi dari lapar yang rela dibagi.
8: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar untuk Anda di malam hari ini dalam Ngobrol Inspirasi Lampung untuk edisi hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Obriano, pendengar di malam hari ini akan ngobrol bersama Mam Imam Susanto ya. Jadi adalah seorang founder komunitas Sanggar Kaliptra ya. Tapi sebelum itu Obi mau ngasih tahu dulu nih. Jadi ini malam hari ini Obi akan berbincang bersama salah satu pelaku seni pantomim. Pantomim buat Anda pendengar yang mungkin belum tahu adalah sebuah seni pertunjukan yang mampu menyampaikan cerita, emosi, dan pesan hanya melalui gerak tubuh serta ekspresi wajah tanpa mengandalkan dialog. Nah, di tengah beragam bentuk seni modern, komunitas pantomim terus hadir sebagai ruang belajar, berkarya, dan juga berkolaborasi untuk menjaga eksistensi seni sekaligus menginspirasi masyarakat. Jadi pendengar, melalui dialog malam hari ini yang bertemakan bercerita tanpa kata, peran komunitas pantomim menghidupkan seni ekspresi, kita akan mengenal lebih dekat perjalanan komunitas, proses kreatif para anggotanya, serta peran dalam menghadirkan seni yang komunikatif, edukatif, dan juga menghibur bagi masyarakat ya. Kita sapa dulu Mas Imamnya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Imam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Obi.
0: Betul, gimana kabarnya Mas Imam malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Saya boleh diem aja gak sih jawabnya?
0: Jangan dong, kalau lagi saya lihat sih mungkin saya bisa ngerti jawabannya. Cuman kalau di radio, kalau situ diem, saya ngobrol sama siapa?
1: Ini bercerita tanpa kata ini.
0: Iya makanya, kalau misalnya saya lagi lihat Mas Imam lagi perform, mungkin saya ngerti ya kan jawaban-jawabannya. Tapi kalau kayak gini gimana? Mas Imam lagi di mana ini?
1: Lagi di rumah ini.
0: Lagi posisi. Di rumah ya, posisinya lagi di rumah ya. Lagi santai-santai ya Mas Imam ya.
1: Baik banget
0: ini. Oke oke, Mas Imam mungkin bisa diceritain dulu ke pendengar kita di malam hari ini, gimana sih awal mula terbentuknya komunitas pantomim ini, monggo.
1: Oke, sebenarnya saya kalau melihat ke belakang ya, saya beberapa kali ya mendirikan komunitas pantomim sebenarnya. Pertama dulu tahun 2000 sekitar 2016 itu pertama saya mendirikan pantomim di kota Metro, namanya Metro Street Mime. Awalnya memang dari kegelisahan kalau waktu itu aku.
0: Oh gitu.
1: Karena aku melihat para pelaku seni pantomim ini hampir nggak ada kayaknya gitu loh.
0: Iya iya iya.
1: Jadi aku seolah-olah sendirian gitu. Nah itu kegelisahanku itu. Tapi dulu sebelum itu 3 atau 4 tahun sebelum aku mendirikan Metro Street Mime itu, aku kan pernah ngajarin, dampingin, sharing sama teman-teman, beberapa adik-adik di SMA. Nah, ketika aku diriin itu, aku kontaklah teman-teman itu, adik-adik dulu itu yang pernah aku ajarin. Ayo sih, kita kembangin yuk seni pantomim, karena melihat masa depan kayaknya seni pantomim ini memang akan diperhatikan gitu loh.
0: Iya, iya.
1: Ternyata ada perlombaannya kan, FLS3N di tingkat SD, tingkat SMP.
0: Iya, betul.
1: Itulah aku guide, aku proses lagi. Waktu itu aku latihannya keliling-keliling. Memang karena kami gak punya tempat, latihannya pindah-pindah.
0: Oke.
1: Di Taman Kota, terus di Taman Kiawantara, di Taman Taman apa sih? Belasi itu, lupa aku namanya. Hutan Taman Kota itu, terus Taman Makam Pahlawan waktu itu. Latihan memang di jalan dan pindah-pindah, makanya kami beri nama itu Metro Street Mime waktu itu. Terus setelah berjalan, tapi adik-adik ini mulai perlahan hilang. Mungkin mereka juga nggak tahu ya, memang bukan dunianya, hanya ya, pernah belajar ikut lagi. Tidak, maksudnya mungkin di situ ya, akhirnya pelan-pelan hilang satu persatu, akhirnya tinggal aku sendirian, kan gitu ceritanya itu. Terus seiring berjalannya waktu, nah perlombaan ini nih kayak semakin bergengsi gitu loh, seni pantomim itu perlombaannya.
0: Oke.
1: Okay. Ngelihat aku sering nganterin ke nasional terus, teman-teman akhirnya aku iming-imingi lah ya. Gitu. Aku motivasi, aku kasih iming-iming tuh, masa nggak mau sih gitu kan. Tuh dengan mendampingi anak-anak gratis, enak kan gitu kan, bisa sharing, ketemu dengan teman-teman yang di luar sana, aku bilang gitulah.
0: Benar.
1: Tapi kan posisinya sekarang aku ini sudah pindah ya domisilinya, enggak gitu. Di metro.
0: Udah enggak di metro berarti Mas ya?
1: Sebenarnya masih di metro sih, cuma Kibang, metro Kibang.
0: Oh iya, saya tahu.
1: tetangganya. Lah itu, nah akhirnya Metro Street Memory juga aku tinggal, dan aku membuat wadah baru lah ya di tempat tinggal di rumahku itu, dengan nama Sanggar Kaliptra, dan aku buat ruangnya itu lebih besar. Metro Street Memory itu juga posisinya aku pindah ke sini, tapi dengan nama Lampung Street Main gitu.
0: Oh. Iya. Dibawa berarti ya, yang dari metro itu dibawa ke tempat yang baru gitu ya Mas Imam ya.
1: Nah, akhirnya aku bawa ke sini gitu.
0: Oke. Tapi apa sih Mas yang membuat akhirnya seni pantomim ini tetap menarik gitu dan juga relevan gitu kan di tengah perkembangan seni pertunjukan sekarang kan banyak juga ya kan, udah variatif gitu. Ini gimana nih Mas Imam?
1: Oke. Jadi yang membuat seni pantomim itu tetap menarik dan relevan di tengah perkembangan seni pertunjukan ya. Kalau itu karena gini, seni pantomim itu sebuah medium untuk menyampaikan pesan yang tidak bisa disampaikan melalui kalimat, melalui kata. Jadi ada pesan-pesan, ada emosi yang tidak bisa kita sampaikan melalui kata, itu kita sampaikan melalui gerak tubuh, bangsa tubuh dan ekspresi wajah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tetap relevan di tengah perkembangan ya zaman sekarang ini, banyak orang yang mungkin menurutku sih ya, menurutku lebih senang ngomong tapi tidak senang untuk mendengar.
0: Oh iya.
1: Lebih senangnya ngomong tapi nggak senang untuk mendengar gitu. Jadi kalau senang tapi kalau dengerin orang ngomong tuh nggak mau. Namanya pantomim ini dijadikan sebuah ya medium ya untuk pembelajaran, edukasi bahwa kita tuh harus belajar mendengar loh, dengan cara diam. Biar orang lain ngomong, kita diam, terus gantian. Kalau kita ngomong, harapannya orang pun diam.
0: Oke. Dan selanjutnya untuk proses latihan sampai akhirnya bisa mempersiapkan sebuah pertunjukan itu kayak gimana itu Mas?
1: Latihannya ya sebenarnya sama dengan seni pertunjukan lainnya ya, kayak seni teater, kayak seni tari. Jadi memang kita ada persiapan olah tubuh gitu, terus olah senam wajah gitu juga ya, terus memperbanyak kamus gerak untuk memperkaya imajinasi supaya bisa mensualkan benda-benda ataupun sebuah pesan yang mau kita sampaikan. Jadi untuk memperkaya itu gitu, itu proses latihannya begitu. Terus setelah itu latihannya adalah latihan membuat kita.
0: Oke.
1: Tetap namanya seni pertunjukan itu tetap ada pesan yang mau kita sampaikan.
0: Benar.
1: Apapun pokoknya lah mau ngomong isu sosial, isu lingkungan dan lain-lain.
0: Oke. Terus kegiatan apa aja sih Mas yang rutin dilakukan oleh komunitas ini untuk mengenalkan pantomim kepada masyarakat yang mungkin belum tahu gitu?
1: Ya kalau kegiatan apa aja, kalau di Sanggar Kaliptra itu kita ada latihan rutin sih. Setiap minggu, kalau waktu itu hari Sabtu sore dan Minggu pagi. Kalau sekarang ini di hari Minggunya, karena memang Sabtu enggak, kegiatan lain yang memang enggak bisa ditinggal, akhirnya cuma bisa di hari
0: Minggu aja. Oke.
1: Tapi kalau selebihnya untuk memperkenalkan seni pantomim di masyarakat itu, aku biasanya nebeng event-event sih. Aku tuh biasanya misal ada pertunjukan teater gitu ya, teman-teman komunitas di metro itu, aku nebeng tuh minta waktu gitu. Enggak lama sih, 10 aku minta ruang untuk perform gitu. Ataupun kalau bukan aku ya, aku anak didikku lah yang aku suruh perform. Itu salah satu bentuk usahaku dan teman untuk memperkenalkan seni pantomim itu di masyarakat. Itu sih Mas Obi.
0: Oke. Dan sejauh ini tantangan yang sering dihadapi dalam mengembangkan komunitas apa ini Mas? Khususnya di generasi-generasi sekarang gitu kan?
1: Memang tantangannya ini ya yang berat ya, memang tantangannya. Karena aku sendiri bingung ya untuk menganalisis tantangan itu. Maksudnya gini, entah seni pantomim ini yang memang dianggap aneh atau memang sosialisasinya kurang, tapi kurasa dari pemerintah aja itu sudah memberikan event itu sendiri di FLS. Itu kan berarti kan sampai ke sekolah di pelosok aja tahu infonya kan gitu sih.
0: Iya benar.
1: Aku sendiri nggak tahu ya kenapa kok banyak orang atau banyak masyarakat ataupun anak-anak yang kurang begitu mengenal seni pantomim. Meskipun dia tahu ya, mungkin pernah tahu, tapi masih bertanya-tanya dalam benaknya kan.
0: Yeah.
1: Ini apa sih gitu ya mungkin ya. Karena wajahnya di make up, di rias putih gitu kan. Nah, yang seringkali mungkin salah satunya juga gini tantangannya. Seringkali banyak masyarakat yang belum bisa membedakan mana pantomim, mana badut gitu juga. Akhirnya mungkin
0: iya sih benar.
1: Dikira pantomim ini adalah sebuah lelucon, badut, akhirnya mereka kurang tertarik gitu kan.
0: Padahal beda ya Mas ya.
1: Beda banget.
0: Oke. Tapi kalau misalnya sejauh ini, apa sih Mas nilai atau pesan yang paling ingin disampaikan melalui seni pantomim ini?
1: Nilai atau pesan itu ya, itu tadi sih sebenarnya dan awan Mas Budi. Kait orang itu banyak yang senangnya ngomong tapi nggak mau dengerin orang itu sih. kalau pesan yang mau disampaikan itu cuma secara apa ya, kalau dikerucutkan lagi pesan yang mau disampaikan itu tergantung sebenarnya ya, tergantung apa sih isu atau konsep yang mau kita bawakan. Misal kita mau ngomong isu sosial ya, berarti pesan itu sih yang mau kita sampaikan. Nilai-nilai itu kita sampaikan itu. Kalau mau mengkerucut lagi begitu. Tapi secara garis besar adalah itu tadi, belajar untuk mendengar gitu.
0: Belajar aja. Untuk mendengar ya. Oke. Dan mungkin terakhir Mas Imam, kira-kira harapan komunitas untuk perkembangan seni pantomim di Lampung ke depannya gimana ini?
1: Wah, kalau harapannya nih besar banget aku, Mas Obi.
0: Gimana ini?
1: Lampung ya. Aku jujur aku enggak tahu ya sampai hari ini. Mungkin entah akunya yang enggak tahu atau gimana, aku juga belum paham. Sampai ini aku belum menemukan temen sharing yang memang benar-benar dia itu serius sebagai pelaku seni pantomim itu sendiri di Lampung terutama. Kalau ngomongin lomba, kalau ngomongin lomba nih, sekolah banyak yang ngirim gitu kan. Tapi garapannya bukan yang menggarap lombanya itu, si pelatihnya kadang itu gurunya sendiri, atau ada juga yang melatih itu memang basicnya teater, tapi dia nggak menekuni pantomim itu gitu loh. Sampai hari ini aku belum pernah lihat ada perform seni pantomim yang solo atau membuat pertunjukan ensemble atau grouping itu pertunjukan pantomim gitu, aku sampai hari ini, Mas. Dari aku kenal pantomim itu sendiri sampai hari ini aku pernah. Makanya harapanku untuk di Lampung itu, aku pengen ekosistemnya terbentuk gitu ya, terbangun seni pantomim itu. Sehingga bisa, kita tuh bisa bersaing loh dengan daerah-daerah lain, terutama di Pulau Jawa itu kan, wah luar biasa itu seni pantomimnya, hidup banget di sana itu.
2: Oh iya, iya benar-benar.
1: Keren-keren orang-orangnya, bisa sampai bahkan maestro kita kan di Jakarta, Septian Dwi Cahyo, bisa mewakili Indonesia pentas-pentas di
2: luar negeri.
1: Ada event itu juga di Jakarta, Jakarta Art Mime itu menghadirkan tokoh pantomim dari Italia itu, dua tokoh itu. Itu keren banget, bisa sampai begitu tuh. Nanti ya kalau di Lampung.
2: Iya ya, semoga ya berarti Mas ya, semoga secepatnya, siapa tahu kan setelah siaran ini akhirnya ada yang mau serius gitu ya kan.
1: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mas Imam, terima kasih atas waktunya ya, udah bisa ditelepon malam hari ini ya Mas Imam ya.
1: Sama Mas Obi.
2: Oke kalau gitu, terima kasih, semoga ini juga jadi sesuatu yang luar biasa ya di luaran sana. Semoga juga ada orang-orang yang akhirnya tergerak gitu kan, dan mau menekuni gitu kan, dan bisa ngobrol nanti sama Mas Imam ya.
1: Oke, betul sekali.
2: Oke, kalau gitu. Terima kasih Mas Imam. Salam buat anak-anak Sanggar ya Mas Imam ya.
1: Ya, nanti disampaikan salamnya.
2: Oke, kalau gitu. Selamat malam Mas Imam.
1: Salam Mas Obi.
2: Oke, baik pendengar, demikian obrolan Obi bersama Mas Imam Susanto, founder komunitas Sanggar Kaliptra ya, bercerita tanpa kata peran komunitas pantomim menghidupkan seni ekspresi. Mungkin abis ini siapa tahu ya di luar sana dia memang berbakat gitu ya, untuk menjadi seorang apa ya sebutannya, pelaku dari seni pantomim gitu. Nah mungkin nanti bisa ngobrol sama Mas Imam gitu kan, bisa dilihat Instagramnya. Oke, yaudah kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: 기다.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Obriano kembali menemani Anda di segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di malam hari ini. Boleh telepon di 0721269720 atau via WhatsApp di 0811720709. Oke. Dan malam hari ini pendengar, seperti biasa ya, kalau misalnya nanti lagunya ada nanti langsung saya putarkan. Jadi silakan kalau mau telepon ataupun juga via WhatsApp. Oke, kita baca dulu yang sudah ada di WhatsApp dari 0857-0952. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dengerin lagunya dari miliknya Agnes Mo, judulnya Awan dan Ombak. Saya kurang familiar coba, tapi saya coba cari nanti ya. Terus dari 0882-4270, selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau dengerin lagunya Hari Mukti dong, judulnya Ada Kamu. Siap. Terus dari 0821-8552, mau dengerin lagunya Dian PP Bang, judulnya Paseban Cafe. Oke, gak masalah, coba nanti saya cari dulu lagu-lagu ini ya. Hari Mukti, Dian PP ini sebenarnya lagunya bukan lawas lagi ya, ini udah lama banget, tapi coba nanti saya cari lagi, oke? Okay? Dari 0821-6455, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Obi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mau denger lagunya Sandy Bang, judulnya Siap Sakit Hati. Oke, okay. Siap-siap banget nih ya. Siap. Terus dari 0813-6995, mau denger lagunya Titi DJ Bang, yang mana aja deh. Oke, okay, nanti saya cari yang bagus ya. Satu lagi dari 0857-00944. Oke, mau denger lagunya Audi, judulnya Salahku. Nah, salah mulu nih jadinya ya. Oke, kalau gitu itu dia tadi, sudah ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Oke, kalau gitu nanti kalau misalnya Anda yang masih ingin bergabung, mau telepon boleh di 269720. Atau di WhatsApp juga boleh di 0811-7207-909. Sambil nunggu semifinal Piala Dunia nanti malam ya. Ini luar biasa sekali nih, antara Spanyol versus Prancis di jam 2 pagi. Kira-kira siapa nih? Siapa yang akan menang nanti malam? Tapi kalau misalnya dari semua orang mungkin akan menjagokan Prancis ya. Tapi Spanyol menit-menit 80, Mikel Merino, jangan lupa ya. Itu sebagai sesuatu yang berbeda loh ya. Jadi kalau saya sih 60-40 ya, ini Prancis sepertinya akan menang. Tapi ya gak tahu ya, Spanyol kan tim-tim penuh kejutan. Oke, okay? Dan di semifinal ini fun fact ya, jadi ada 4 negara dengan peringkat 4 teratas. Yang pertama ada Spanyol, terus juga ada Prancis, Argentina dan juga Inggris. Jadi 4 negara ini adalah 4 besar dari ranking FIFA. Luar biasa ya. Oke, kalau gitu pendengar jangan kemana-mana. Nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rafael, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Waduh, digawat ini. Malam ini tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick off-nya.
1: Makin zaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
0: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
1: Makanya, puter radio lu sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyiarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep, berasa nonton langsung di stadion.
2: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Ngerepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 15 di bulan Juli tahun 2026. Dari studio saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Senang banget ya pagi ini saya Irma Nurdewi yang sudah siap lagi menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung untuk hari ini teman Pro 2 di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dari pukul 5 pagi ini teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemudian informasi dan lagu-lagu juga bisa teman Pro 2 dengerin terus di Santai Siang nanti dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar Sorcer ya, yang akan hadir juga di hari ini dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat, kemudian balik lagi ke Pro 2 Bandar Lampung yang akan hadir di program acara Jaga Malam dari pukul 20 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 untuk kamu, jangan lupa untuk terus dengerin hari ini, dengerin terus pokoknya 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Valdi, Valdi, Valdi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Teman bola kamu.
8: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kesehatan 1 Menit dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Alkaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat, selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

0: 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi aku ini sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda sudah tambah belum? Quran anda, sholat anda.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 90,5 FM.

0: dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Halo semuanya, udah pada bangun? Udah dong ya, di sepada bareng sama gue Ima Fani sampai nanti jam 10.

0: ada yang ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Happy birthday. By the way, pagi ini teman-teman banyak banget kabar yang udah disiapin buat kamu. Di antaranya adalah kabar terkait dengan Pemprov Lampung dan BRIN perkuat pembangunan berbasis riset. Kemudian juga ada kabar terkait dengan pemerintah kota yang pemerintah lebih tepatnya ya, yang mempersiapkan gitu kota satelit untuk kurangi backlog perumahan. Oke. Terus juga ada kabar terkait dengan lapas kelas 1 Bandar Lampung yang musnahkan puluhan barang sitaan hasil razia rutin. Semuanya teman Pro 2 akan kita kasih, kita bagiin buat kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Hai, udah pada bangun pagi hari ini di hari Rabu teman Pro 2, tanggal 15 Juli 2026. Iya dong, bangun karena sekolah pagi ini. Udah gak libur lagi teman Pro 2. Sibuk banget ya pagi-pagi tuh, kayak aduh, hektik banget ya. Sarapan, mandi pagi-pagi, jangan sampai terlambat ya. Seragam semua udah disiapin dari tadi malam. Pokoknya apa yang mau dibawa semuanya udah disiapin, terutama buat mama-mama muda ya. Kalau jujur gue ngeliat story atau juga cerita-cerita dari mama-mama yang mungkin baru aja anaknya masuk sekolah tahun ini sebagai anak sekolah SD atau masuk TK gitu kan. Kehidupan untuk mengantar anak di pagi hari itu penuh ini cerita dan luar biasa juga gitu perjuangannya. Gimana kamu teman Pro 2? Ya mungkin udah biasa lah ya, kamu udah SMA sekarang, mungkin gak bergantung banget sama orang tua kamu, karena bahkan ibarat kata semuanya kamu urus sendiri ya kan. Buku-buku udah kamu urus sendiri, semuanya udah pasti gitu ya. Seragam kamu juga kamu siapin sendiri, bahkan mungkin sarapan juga kamu buat sendiri teman Pro 2. Nanti berangkat pun mungkin sendiri, ya gak diantar lagi, karena udah ini remaja, udah gede dong. Gak diantar lagi gitu. Mereka anak kuliahan gitu ya. Semuanya udah, ini deh pokoknya mandiri banget. Ya udah, biar kamu makin mandiri teman Pro 2 dan semangat pagi hari ini, aku bakal kasih banyak banget lagu yang udah disiapin buat kamu nemenin pagi hari ini ya kan. Selain kamu yang berani semuanya ngelakuin sendirian, kamu juga mungkin berani bersuara. Kayak lagunya Lalema Nino ini bareng sama JKT48 ya, yang udah disiapin buat kamu, berani bersuara.

0: tetap memiliki akses terhadap pendidikan dasar di wilayah tersebut. Selain mempertimbangkan kebutuhan warga, pemerintah juga terus mengkaji berbagai langkah pengembangan agar fasilitas pendidikan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Kedepan, berbagai alternatif pemanfaatan sekolah juga menjadi bagian dari pembahasan untuk mendukung pemerataan layanan pendidikan di Kota Bandar Lampung. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, M. Nur Rahman, mengatakan SD 01 Gedung Meneng tetap dipertahankan karena masih menjadi bagian penting dari layanan pendidikan bagi masyarakat sekitar.
1: Oh ya gak masalah, itu tetap kita terima, tetap kita jalanin kok. Memang gak ada muridnya, memang gak ada peminat dari masyarakat sekitar. Mereka lebih milih swasta kali daripada negeri. Itu kan memang sempat kita mau tutup, tapi ternyata warga di sana tidak berkenan karena menurut mereka dulu warga di sana sekolah di situ, sehingga sejarahnya cukup ini buat warga, makanya tidak kita tutup. Tapi nanti mungkin akan kita pertimbangkan untuk jadi SMP kali.
0: Nur Rahman menjelaskan, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai opsi pengembangan agar keberadaan SDN 01 Gedung Meneng tetap memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Sementara itu, salah satu wali murid, Andi, berharap SDN 01 Gedung Meneng dapat terus berkembang dan kembali menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah tersebut.
2: Saya Andi dari Bandar Lampung. Menurut saya, Mbak, saya ini bangga ya, walau cuma 2 siswa. Ya, mudah-mudahan ke depannya SDN 1 Gedung Meneng ini bisa jadi lebih sukses lagi ya. Siswanya tambah banyak. Kalau kata saya berharap kayak gitu sih, Mbak. Nah, sementara itu...
0: Andi mengaku bangga SDN 01 Gedung Meneng tetap beroperasi dan berharap jumlah peserta didik terus bertambah pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap SDN 01 Gedung Meneng dapat terus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nurian Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang kembali mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
4: Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang kembali mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika. Seorang pria yang diduga menjadi pemasok sabu ditangkap setelah polisi melakukan pengembangan dari kasus penyalahgunaan narkoba. Pelaku berinisial BD alias Peang, warga Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam menjalankan aksinya, pelaku diduga menggunakan sebuah barbershop dan depot air minum isi ulang sebagai kedok untuk menyamarkan aktivitas peredaran narkotika. Penangkapan BD merupakan hasil pengembangan dari penangkapan FAD, warga Tiuh Merkubuana, Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang, Ibtu Joni Apriwansah, menjelaskan, tugas langsung melakukan pengembangan setelah memperoleh keterangan dari FAD. Berbekal informasi tersebut, petugas bergerak menuju sebuah ruko di Tiuh Merkubuana, Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan berbagai barang bukti yang digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika. Dari lokasi itu, petugas menyita 6 bungkus plastik klip besar berisi sabu dengan berat 59,15 gram, 49 bungkus plastik klip kecil berisi sabu seberat 14,28 gram, serta 19 butir pil ekstasi dengan berat 7,65 gram. Ibtu Joni menegaskan penyidik masih terus mendalami kasus tersebut guna mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk asal-usul narkotika yang diedarkan pelaku.
5: Di mana modus pelaku ini adalah membuka barbershop dan jual-beli isi galon. Pelaku juga sambil berjualan isi galon serta barbershop juga melayani konsumen yang ingin membeli narkotika, baik itu sabu-sabu maupun ekstasi. Serta pelaku juga sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan inek tersebut di wilayah hukum Polres Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
4: Akibat perbuatannya, BD alias Peang kini ditahan di Mapolres Tulang Bawang. Ia dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sensus Ekonomi 2026, BPS Waikanan targetkan pendataan menyeluruh sasar UMKM, ekonomi kreatif hingga usaha digital. Berikut laporan Romadona.
1: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata. Tanpa terkecuali.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan menetapkan target ambisius dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Lembaga ini berkomitmen untuk mendata seluruh sektor usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Waikanan tanpa terkecuali. Target pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah, hingga pelaku usaha ultramikro. Tidak hanya sektor konvensional, BPS Waikanan juga akan membidik sektor-sektor modern yang tengah berkembang pesat, seperti usaha digital, ekonomi kreatif, serta praktik ekonomi hijau. Kepala BPS Waikanan Erika kepada RRI mengungkapkan bahwa cakupan pendataan yang luas dan mendalam ini sangat krusial. Kelengkapan data yang komprehensif akan menjadi cerminan kondisi real perekonomian di bumi Rami Ragom.
1: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata. Tanpa terkecuali dari usaha besar, menengah, kecil, mikro, ultramikro. Termasuk usaha-usaha digital yang selama ini kan nggak terlihat ya, karena mereka nggak pasang pelang gitu. Nah, termasuk mereka juga yang menjadi pelaku ekonomi kreatif, pelaku ekonomi hijau gitu, ekonomi lingkungan yang mengolah sampah limbah menjadi bernilai gitu. Jadi kami ingin semua usaha ini nggak ada yang nggak kedata. Karena kalau ada yang tertinggal, tidak terdata, nanti datanya itu nggak akurat. Sementara ini kan data ini nanti akan digunakan oleh Bu Bupati, Pak Ketua DPRD untuk menyusun kebijakan pembangunan di Waikanan, khususnya seperti itu.
2: Erika menambahkan bahwa akurasi data hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen vital bagi pemerintah Kabupaten Waikanan dengan memetakan seluruh aktivitas ekonomi termasuk tren digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah dapat merancang program kerja yang lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergitas antara BPS, pelaku usaha dan pemerintah daerah, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 tidak sekedar menjadi agenda rutin 10 tahunan, melainkan menjadi batu loncatan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Waikanan secara merata. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Waikanan Ayu Asalasiah turun langsung meninjau pelaksanaan gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Ayu mengapresiasi tingginya antusiasme para ayah yang meluangkan waktu di pagi hari untuk mendampingi buah hatinya di hari pertama sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Haryanto.
3: Saya meninjau salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Waikanan, memastikan para ayah
4: hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027 di Kabupaten Waikanan diwarnai dengan pemandangan istimewa. Bupati Waikanan Ayu Asalasiah turun langsung meninjau pelaksanaan gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS di SD IT Da'ar Ilmi Blamangan Umpu. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Waikanan mengapresiasi tingginya antusiasme para ayah yang meluangkan waktu di pagi hari untuk mendampingi buah hatinya di hari pertama sekolah. Dirinya melihat banyak para ayah yang mengantar anaknya ke sekolah, mudah-mudahan bukan hanya hari ini saja. Selanjutnya, para ayah juga dapat menyempatkan waktu untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah sehingga terjalin kedekatan emosional yang lebih erat. Ayu Asalasiah menegaskan bahwa pendidikan anak bukanlah sekadar tugas sekolah, melainkan tanggung jawab bersama antar ayah, ibu, sekolah, dan lingkungan sekitar. Menurutnya, kehadiran utuh orang tua, khususnya figur seorang ayah, dalam setiap fase tumbuh kembang anak akan memberikan dampak yang sangat positif.
3: Saya meninjau salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Waikanan, memastikan para ayah hari ini, para ayah hebat meluangkan waktunya untuk mengantarkan anak-anaknya sekolah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Saya melihat banyak ya ustazah ya, ini kepala sekolahnya hari ini. Mudah-mudahan bukan hanya hari ini, selanjutnya sempatkan ayah, para ayah untuk mengantarkan anak-anaknya supaya bondingnya bisa dapat kedekatan dengan para anak-anak.
4: Sementara itu salah satu orang tua siswa, Arya Alfariza, mengatakan dengan adanya program GAMAS, dirinya melihat sang anak sangat bahagia ketika diantar sang ayah ke sekolah. Selain itu, program GAMAS juga dapat mendekatkan intensitas interaktif antara orang tua, siswa, dan guru.
5: Saya sebagai orang tua tentu mendukung dan terima kasih sekali ya adanya gerakan ini. Yang pertama, memberikan ruang dan waktu tentu kepada saya untuk lebih aware terhadap anak ya, yang selama ini mungkin bukan saya yang mengantar, dan hari ini dia merasa bahagia sekali ya ketika saya mengantar langsung dan mengantar anak ke sekolah. Salah satunya memberikan semangat tentu ya kepada anak saya ya, dan itu terpancar dari raut wajahnya hari ini. Dia sangat menikmati dan bahagia sekali ketika
4: pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak sekolah atau GAMAS sejalan dengan semangat pemerintah Kabupaten Waikanan dalam mendorong pembangunan keluarga berkualitas. Pemkab saat ini tengah menggencarkan berbagai program penguatan ketahanan keluarga. Keterlibatan aktif ayah dalam kehidupan sehari-hari diharapkan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui kegiatan ini, Pemkab Waikanan mengajak seluruh orang tua, khususnya para ayah, untuk menjadikan momen mengantar anak ke sekolah sebagai bagian dari kebiasaan baik. Momen singkat di pagi hari tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi, memberikan motivasi, serta menanamkan nilai-nilai positif kepada anak sejak dini. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
7: Lintas Lampung Olahraga.
0: Ketua Akuatik Indonesia Lampung Ade Utami Ibnu mengapresiasi sukses penyelenggaraan kejuaraan renang yang berlangsung meriah dengan diikuti hampir 3.000 peserta. Berikut laporan Empri yang Budi selengkapnya.
8: Tingginya antusias peserta dan masyarakat menjadi sinyal positif bagi pembinaan olahraga renang di Provinsi Lampung. Ketua Akuatik Indonesia Lampung Ade Utami Ibnu kepada RRI kemarin mengatakan, dengan ramainya peserta tersebut kami sangat optimis talenta-talenta terbaik dari Provinsi Lampung akan terus bermunculan. Regenerasi atlet berjalan dengan baik dan ini menjadi modal penting untuk menata prestasi pada tahun 2028 hingga 2032.
9: Talenta-talenta terbaik di Provinsi Lampung akan terus bermunculan, regenerasi atlet juga akan baik dan menatap masa depan untuk PON 2028 dan 2032. Milik tuan rumah ya. Ini panitia berhasil, sukses, profesional dan mudah-mudahan ini jadi standar pengelolaan kegiatan ke depan. Dan dari event ke event, antusiasme masyarakat juga makin
8: tingginya. Antusias masyarakat menunjukkan bahwa olahraga renang semakin diminati. Suasana pertandingan yang berlangsung semarak menjadi bukti bahwa event olahraga mampu menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus hiburan bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Empriam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar MBG meningkatkan, maksud kami mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi titik panas. Sekali lagi kami ulangi, pendengar, BMKG mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi titik panas yang dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Lampung. Untuk mengetahui hal tersebut, kita simak Indra Ahmad dengan Senior Forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rahmat Subekti.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Senior Forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat Subekti. Halo, selamat pagi Mas Rahmat. Gimana kabarnya pagi ini Mas Rahmat?
1: Halo, selamat pagi Pak Indra. Alhamdulillah pagi ini kondisinya baik dan sehat. Bagaimana dengan Pak Indra?
0: Alhamdulillah sehat Mas Rahmat. Baik Mas Rahmat, ini terkait dengan kita mulai memasuki musim kemarau ya Mas Rahmat. Dari prediksi BMKG sendiri, puncak musim kemarau di wilayah Lampung terjadi kapan ini Mas Rahmat?
1: Ya baik Pak Indra, berdasarkan informasi dari Stasiun Klimatologi Lampung, untuk puncak musim kemarau di wilayah Lampung secara umum terjadi di bulan Agustus hingga September. Bahkan dimulai bulan Juli ini sudah sangat minim sekali hujan di wilayah Lampung, terutama memasuki di dasarian 2 bulan Juli. Hujan semakin tidak tampak terjadi di wilayah Lampung Pak Indra. Jadi ini pertama untuk di puncak kemarau nanti di bulan Agustus hingga September, masyarakat perlu mengantisipasi berbagai hal kemungkinan terkait dengan adanya puncak musim kemarau Pak Indra.
0: Baik, dari prediksi Stasiun Klimatologi tadi ya Mas Rahmat, puncak musim kemarau di wilayah Lampung akan terjadi di bulan Agustus hingga September. Nah, kalau dari Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, saat ini bagaimana? Apakah kita ketahui ya, sudah dalam beberapa hari ini wilayah Lampung tidak mendapatkan curah hujan, Mas Rahmat. Dari pantauan Stasiun Meteorologi, apakah sudah terpantau ini titik panas di wilayah Provinsi Lampung, Mas Rahmat?
1: Ya, baik Pak Indra. Untuk titik panas di wilayah Lampung sendiri terpantau terjadi dalam sepekan terakhir ini terjadi adanya pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Lampung Pak Indra. Secara jumlah kejadiannya fluktuatif, secara umum masih di bawah 40 titik. Itu antara belasan hingga kurang lebih 30, paling tinggi sekitar 34 pada tanggal 9 Juli itu 34 titik di wilayah Lampung. Dalam data sepekan terakhir ini, secara umum wilayah atau kabupaten di wilayah Lampung yang sering terjadi atau terpantau adanya hotspot itu di wilayah Waikanan Pak Indra. Kemudian disusul di wilayah Lampung Utara, itu hampir setiap hari terpantau adanya hotspot, baik itu jumlahnya 1 atau 2 atau sampai mungkin 5 atau lebih Pak Indra.
0: Baik, Mas Rahmat, kalau dari analisa Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, ini apa yang menyebabkan pemicu terjadinya hotspot di wilayah Lampung, Mas Rahmat?
1: Baik Pak Indra, jadi hotspot itu sendiri kan merupakan pembacaan dari satelit Pak Indra. Jadi satelit terutama dari LAPAN dan namanya ASNC, Asian Specialist Meteorological Center, itu memberikan ambang batas terhadap pantauan satelit suhu yang nantinya akan diindikasikan sebagai hotspot Pak Indra, yaitu 322 Kelvin atau kurang lebih di dalam derajat Celcius, kurang lebih sekitar 46 sampai 48 derajat Celcius. Ketika satelit membaca itu suatu wilayah atau suatu titik di suatu wilayah itu suhunya melebihi dari 46 atau 48 derajat Celcius dibandingkan wilayah sekitarnya, maka itu akan bisa jadi dibaca sebagai hotspot oleh satelit. Namun hotspot itu sendiri belum tentu merupakan suatu titik api Pak Indra. Jadi itu bisa jadi suatu wilayah, misalnya tutupan wilayah, misalnya tutupan area publik yang bisa jadi ketika siang hari itu terbaca lebih panas dibandingkan wilayah sekitarnya. Bisa jadi ada juga pemicu di suatu wilayah itu nanti bisa terbaca sebagai hotspot ataupun hal-hal yang lain. Jadi hotspot itu belum tentu sebagai wilayah yang suatu yang terbakar. Namun dalam hal ini, karena dengan adanya informasi hotspot ini, perlu adanya tindakan verifikator lapangan. Dalam hal ini yang biasanya stakeholder yang biasanya melakukan verifikasi lapangan adalah dari sisi BPBD, TNI Polri, sebagai dari Babinsa atau Babin Kamtibmas, dan beberapa stakeholder yang ditentuk oleh pemerintah. Ketika menerima informasi hotspot, mereka biasanya akan melakukan verifikasi di lapangan. Mungkin di lapangan juga ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, biasanya akan melakukan terus pemantauan hotspot juga, selain dari stakeholder yang disebutkan tadi Pak Indra.
0: Baik Mas Rahmat, kalau gitu hotspot ini belum tentu dapat menjadi pemicu terjadinya karhutlah seperti itu Mas Rahmat.
1: Betul Pak Indra, jadi informasi hotspot itu perlu adadanya verifikasi Pak Indra, apakah itu merupakan potensi kebakaran atau hanya wilayah yang terbaca lebih tinggi suhunya dibandingkan area sekitarnya oleh satelit Pak Indra. Untuk itu informasi hotspot ini sebagai awal untuk melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tadi saya sampaikan bahwa perlu verifikasi ketika mendapatkan informasi hotspot, itu langsung baiknya ini informasi sebagai Pak Indra ya, sebaiknya langsung diverifikasi di lapangan gitu Pak Indra.
0: Baik stakeholder terkait seperti BPBD tadi yang melakukan verifikasi di lapangan itu mendapat informasi titik hotspot itu dari BMKG, Mas Rahmat?
1: Ya, informasi hotspot itu bisa didapatkan dari BMKG. Kami menyediakan juga informasi hotspot untuk wilayah Lampung di BMKG Lampung, menyediakan di website kami di lampung.bmkg.go.id. Kemudian di Kementerian Lingkungan Hidup juga menyediakan informasi hotspot melalui website Sipongi, Pak Indra. Jadi yang melakukan pemantauan hotspot yang sebenarnya yang leadernya itu di Kementerian Lingkungan Hidup untuk leader pemantauan hotspot, Pak Indra.
0: Baik.
1: Cuman di sini kerjasama juga dengan BMKG dan Lapan untuk melakukan pemantauan. Kalau di BMKG juga informasinya sama dengan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Mungkin kami mengemas untuk bisa dibaca juga oleh masyarakat, bisa dengan tampilan yang bisa jadi lebih mudah dibaca. Namun yang di Kementerian Lingkungan Hidup juga informasinya juga sangat komplit di website Sipongi, Pak Indra.
0: Baik, baik Mas Rahmat. Apa yang ingin disampaikan Mas Rahmat dari Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, agar hotspot di wilayah Provinsi Lampung ini tidak bertambah dan juga menyebabkan atau menjadi salah satu pemicu terjadinya karhutla, Mas Rahmat? Apalagi yang dikhawatirkan untuk perusahaan swasta itu juga dapat menjadi pemicu munculnya hotspot dan juga karhutla dengan cara pembakaran lahan, tidak terkecuali juga mungkin masyarakat, Mas Rahmat. Apa yang ingin disampaikan dari Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas?
1: Ya, Pak Indra, jadi yang paling penting adalah pertama melakukan verifikasi terhadap informasi hotspot sehingga diharapkan hotspot ini tidak menjadi sebuah titik api yang tadinya merupakan hanya sebatas titik panas kemudian menjadi titik api, sehingga ketika informasi hotspot ini sudah didapatkan memang perlu adaptasi di lapangan. Apabila memang jumpai itu adalah api, ya bisa jadi bisa dilakukan segera pemadaman. Kemudian dengan sifat yang sangat kering di wilayah di musim kemarau ini, karena sifat udaranya kering, itu sangat mudah sekali terpicunya api, Pak Indra, sehingga masyarakat memang sangat perlu berhati-hati ketika melakukan aktivitas yang berkaitan dengan api, baik itu mungkin membakar sampah ataupun membuang mungkin puntung, ya Pak Indra. Beberapa kejadian kan di wilayah lain kan hanya membuang puntung, namun di wilayah yang bisa terpicu api, jadi itu perlu sangat hati-hati, terlebih lagi tindakan-tindakan yang memang mungkin yang sering kita kenal membuka lahan dengan melakukan pembakaran lahan gitu, Pak Indra. Itu perlu dilakukan dengan pengawasan betul dan hati-hati, kehati-hatian yang tinggi. Intinya di sini perlu sinergi atau kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Mudah-mudahan wilayah Lampung bisa tercegah ya dari kejadian kebakaran hutan yang beberapa tahun yang lalu itu tinggal di wilayah Sumatera, ya Pak Indra, ya. Karena alhamdulillah Lampung mungkin tidak terlalu tinggi, tapi tetap ada yang lahan atau area hutan yang terbakar, dan mudah-mudahan dengan informasi dan verifikasi yang cepat ini bisa mencegah kebakaran hutan yang lebih luas lagi. Baik. Kemudian selain itu, selain kebakaran hutan, karena di musim kemarau ini berpotensi mengurangi pasokan air di permukaan tanah ataupun di air tanah di musim kemarau ini, maka perlu tindakan-tindakan seperti penghematan air atau mungkin dari pemerintah melakukan pembuatan sumur-sumur bor di wilayah-wilayah yang diperlukan di wilayah masyarakat ataupun di wilayah-wilayah yang dikhawatirkan terjadi terbakarnya hutan dan lahan, Pak Indra. Mungkin kurang lebih itu yang bisa kita informasikan terkait dengan titik api menjadi titik panas menjadi titik api, Pak Indra.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Rahmat bersama Perusatu RRI Bandara Lampung pada pagi hari ini, Mas Rahmat.
1: Sama-sama, Pak Indra. Terima kasih banyak, Pak Indra.
0: Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali, Mas Rahmat.
1: Terima kasih, Pak Indra.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi berdengar, apa kabar? Ardisen menemani Anda di Lampung pagi ini ya. Dengan berbagai macam musik dan informasi, Ardi akan hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.